Bandara Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bandara Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bandara Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, pada 29 November 1949, pertandingan mereka bentuk bendera persekutuan telah diadakan dan disertai oleh 373 karya. Daripada tiga rekaan yang marah ke peringkat akhir, ciptaan Encik Muhammad bin Hamza, arkitek Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, telah dipilih sebagai pemenang. Rekaan ini yang menjadi asas kepada jalur gemilang yang kita kenali dan kibarkan sehingga hari ini. Satu Minit, Satu Fakta, Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Lagu terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Seragam.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama dan sekarang ini slot apa cerita kamu orang. Kita bersama dengan kawan-kawan di stesen daerah. Selamat daerah. Pagi untuk kita mulakan di Tawau dulu lah. Tawau Kayum. Selamat pagi Kayum.
1: Ya, selamat pagi sahabat-sahabat semua.
0: Ya.
2: Solo kat sendiri Kayum. Solo sendiri ke Kayum. Sendiri ke hari ini Kayum.
0: Solo jangan.
1: Ya, hari ini solo. Hari ini gerak solo saja.
2: Gerak solo. Kaida pun solo juga di Keningau pagi ni.
3: Betul. Solo juga ni.
2: Tapi berdua pagi ni di Sandakan FM. Didi dan juga Kak Noor. Selamat pagi. Assalamualaikum semuanya.
3: Ah, waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Kalau di Labuan macam kita dengar baliklah suara kita,
2: Kenapa ada feedback tu lah? Ada feedback tu. Baby dan Kai di Labuan FM.
0: Baby dan juga Kai mungkin sementara kita tunggu untuk Labuan apa ni bunyi di sana tidak mengikuti suara kita kan. Kita mulakanlah dulu. Kita bagi mukadimah dulu.
2: Masih lagi Labuan ada feedback pagi ni.
0: Okey, tidak apa. Kita mukadimah dulu dengan topik untuk apa cerita kamu orang hari ini.
2: Pernahkah kamu terbeli barang mahal ataupun mengarut sebab kamu kena racun lah, bilang orang kan istilah ni kan. Di online shop tu, lepas tu kamu beli kan tidak guna je, kamu simpan je barang tu. Menyesal lo beli.
0: Betul. Kadang-kadang kita beli kita boleh menyesal juga. Kadang-kadang kita rasa macam itu adalah satu pengalaman ataupun memberi kita pengajaran lah kan. Kadang-kadang kalau kita tidak terbeli, kita tidak tahu macam mana kan, adakah kan dia berfungsi atau tidak.
2: Dia punya iklan tu sangat menggugat keimanan membeli.
0: Kan, jadi pernahkah kamu teracun, tidak guna selepas itu, ataupun ianya adalah satu pengalaman untuk kamu juga, macam mana?
2: Betul, baik, pagi ini kita mulakan dululah Kayum di Tawau FM.
0: Kayum dululah, silakan Kayum.
1: Okey, sebut mengenai dengan apa ni, pernah terbeli barang kan mahal atau mengarut sebab kena racun di online shop. Setakat ni saya belum ada lagi lah. Setakat ni semua barang yang saya beli menerusi online shop ni semua dipakai. Belum sampai tahap apa ni, kena racun teruk. Sampailah barang tu tak pernah diguna. Belum pernah lagi lah. Dia keinginan untuk membeli barang tu ada. Macam kita tengok dia beli barang tu kan apa sebenarnya. Sebab kita sebelum kita membeli tu, kita tertanya-tanya tau, kita kalau mau beli tu untuk apa? Gitu. Saya mau pakai kah atau macam mana kah? Jadi benda itulah yang menyelamatkan saya untuk tidak terbeli barang tu. Jadi kita kena tanya terlebih dahulu. Macam saya tanya dulu, saya mau beli untuk apa kan?
0: Kalau adakah saya guna atau tidak?
1: Adakah saya guna atau tidak? Jadi setakat ini saya belum pernah lagi teracun membeli barang yang tidak dipakai. Tapi setakat ni semua barang yang saya beli melalui online shop kesemuanya memang untuk kegunaan sendirilah. Jadi tak kisahlah barang-barang macam barang-barang peribadi kan, barang-barang bertukang, barang-barang apalah yang kita perlukan, semuanya setakat ni saya pakai. Jadi Arab tak adalah teracun teruk kan, sampai sebab sayang barang tu, kita beli tak dipakai kan, susah juga. Jadi kita sebelum kita membeli tu, rasanya kita kena tanya dulu lah benda tu dipakai ataupun tidak.
2: Tapi Kayum
1: ni tidak ada lagi lah yang teracun.
2: Kayum, tapi kalau rakan yang racun beli atas talian macam mana?
0: Pernah teracun
1: tak? Lagi ni belum ada lagi lah.
2: Belum lagi.
0: Iman dia kuat lagi. Tau. Iman dia kuat. Bagus Kayum ni.
2: Rakan-rakan yang racun pun tidak mau beli je.
0: Boleh dijadikan contoh Kayum ni. Okay.
1: Dari Tawau FM untuk cerita itu.
0: Ya. Okay. Itu untuk pendapat dari Kayum. Kalau kita bagi yang single dulu lah kan. Aida. Yang satu orang dulu kita bagi.
3: Ya. Okay, jadi untuk topik kita pagi ni, kalau cakap pasal ini, tipulah kalau tidak pernah. Tahniahlah Kayum sebab bukan orang bilang
0: yang cepat teracun kan.
3: Iya, betul. Tidak ada istilah pembaziran kapakah kan. Tapi pernah juga sebenarnya. Dia bukan keperluan, tapi mencakap keperluan, sebab benda tu sudah ada bah, tapi oleh ada bah, tapi oleh ada bah, tapi oleh ada bah, tapi okay, benda tu sudah ada. Dia apa ini namanya, steam iron bah.
2: Steam iron.
3: Dia sudah ada, tapi bukan steam punya lah, bukan yang jenis awak punya kan. Tapi kita mau try juga sebab masa tu dia tengah viral masa tu. Jadi kita fikir kita siap try yang kecil lah, sebab dia ada kategori kecil, sederhana, medium dan juga yang jenis besar. Jadi saya cubalah yang ni sebab harga dia pun boleh lah, macam tu. Jadi bila kita sudah beli jugalah, beli jugalah, sekurang-kurangnya kita try lah macam mana kan. Bila sudah beli tu kan rasa macam pakai pun tidak lama bah. Kita try masuk air apa semangat, dan kita try kenapa ni pindik jual talinya. Macam-macam lah masalah keluarkan. Lama-lama rasa macam bagus lagi saya guna yang ni daripada yang ini. Masa tu lah, masa tu. Jadi kebetulan masa tu pun dia punya banyak lah yang keluar cerewet saya kan. Sebenarnya mungkin bukan salah produk tu, alat tu. Saya lah mungkin yang mangkali tidak familiar dengan itu barang.
0: Sukatan.
3: Jadi lama-lama semua kan? Ya. Jadi satu kali je tu, itu pun tidak kita tidak pakai lama, bas kejap saja. Lepas tu kita rasa macam macam lama sudah ni. Jadi macam boleh jadi barang lama sudah ni kau punya ni, dia bilang. Apa ini bos cakap, buat apa lain ni, dia cakap, buat apa lain ni kenapa ram. Jadi tidak lama kan, bagus kita pre-love lah. Syukur masa tu ada juga lah membeli.
0: Ada orang yang perlu,
3: kita bagi harga perlu kan. Jadi bila kita iklan macam tu, rupanya ada juga yang mau. Tapi mungkin bagi saya masa tu mungkin saya tidak familiar benda tu, tapi orang lain mengkali yang membeli itu dorang tahu benda tu. Tapi saya kerana masa tu mau juga cuba benda apa itu, iron tu kan. Jadi terpaksa belilah juga kan. Walaupun bukan betul. Walaupun bukan keperluan mustahak. Jadi itulah pula pengalaman saya.
0: Tapi Aida, selepas tu baca review sedekah ataupun macam mana, ada pengajaran di sebalik macam mana?
3: Kalau tengok review okey, cuma barangkali saya yang tidak familiar berbenda tu kan. Jadi saya bilang, lagi pun satu saya rasanya saya beli yang medium, tapi saya nampak tali dia panjang, tapi bila sudah kita datang tempat kita kan, tali dia pendek
0: berdasarkan gambar lah Bani kan.
3: Kenapa dia punya anu kan ikut iron boat kan, kenapa yang ini tidak, macam tu lah. Jadi banyak lah yang kita rasa macam ini boleh ni, biarlah kan. Jadi itulah.
2: Itu dia, terbeli barang mahal dan mengarut sebab kena racun di atas talian. Okay, dengan istilahnya kena racun apa tu kan?
0: Betul.
2: Terpedaya
0: apa tu. Okay, keningau sudah, sandakan. Sandakan ada bunyi ke?
4: Ada.
5: Ada bunyi, ada. Gambarnya aja dada ya.
0: Gambarnya aja yang gelap ya, memang cantik ya. Misteri sikit ya.
2: Memang sandakan hari ini misteri.
0: Misteri ya. Kita teka dulu apa baju dorang.
5: Cepat.
2: Hari ini.
5: Ada hadiah nih.
2: Warna hadiah kuning, ya? Warna kuning dan biru.
4: Satu betul.
2: Satu betul.
0: Kuning betul kan, Nur?
2: Nur kuning.
4: Kami dua-dua pakai kuning biru.
5: Ada apa? Ada. Ada campur ada juga warna krim-krim kuning.
0: Maksudnya saya ada hadiah juga kan, Kak Nur?
5: Ada PM tepi.
0: Wah, untung kita. Okeylah.
2: Pandangan Kak Nur dan juga Didi ni, terbeli barang mahal atau mengarut sebab kena racun istilahnya ni kan di online shop atas talian ni. Tapi kena guna juga, simpan juga barang tu.
0: Betul.
4: Kak Nur.
5: Kalau Kak Nur ni kan, maklumlah. Kalau Muhammad ni lain. Contohnya lah. Tapi ini kisah benar, tapi tak mau sebut nama. Kawan tu mau beli air fryer. Kakak mau anu kah? Mau beli. Kalau dua murah. Kakak suka join yang begitu. Maksudnya mengirim. Contohnya si Didi. Kakak ada anu ni, kak offer kak. Kakak mau mengirim kah? Ikut serta. Tapi hasilnya kakak gunakan sebenarnya. Tiada istilah rugi. Kakak gunalah sampailah dia tidak boleh digunakan. Maksudnya sampailah rosak. Macam air fryer tu. Tapi Kak Nur rasa berbaloi lah. Dengan harga RM100 sampai lebih 5 tahun boleh guna. Jadi Kak Nur ni bukan sendiri-sendiri. Kak Nur ikut dengan apa ni, anak buah ya, kawan-kawan. Yang order kakak turut serta. Bermakna kalau rugi seorang, dua-dua rugi. Betulkah? Itu itu Kak Nur selalu macam tu. Maksudnya dorang lah yang preview. Kak Nur bagi kepercayaan penuh kepada orang yang apa ni meracun. Mengajak Kak Nur yang meracun tu. Tetapi mustahillah tidak teracun ya. Kak Nur selalu teracun. Tapi alhamdulillah, tapi alhamdulillah yang racunan itu berhasil. Tidak merugikan.
2: Setakat ni lah Kak Nur. Kalau tudung, baju, baju kurung sama tu.
5: Tudung Kak Nur jarang online. Kak Nur akan terus ke butik tengok sendiri.
4: Puas hati.
5: Puas hati.
0: Puas hati.
5: Okey, okey Didi.
0: Kak Nur ni murah hati bani sebab tu senang apa ni join.
5: Satu lagi kalau ada kawan yang Kak aku ni baru berjual ni Kak, support kan, big support.
0: Murah hati.
5: Suka kita support lah kan.
4: Support kan walaupun dah sedap. Itu kakak tadi FIA kan. Kalau macam saya pula ada nampak iklan online ni. Saya tengok ada satu iklan tu berkenaan dengan macam stapler. Tapi dia menjahit menggunakan stapler. Mesin jahit mak. Jadi aku kan kadang-kadang suka ni macam apa tu menjahit guna tangan. Jadi bila nampak tu kata syuknya. Kalau kat atas-atas kan boleh kata jahit pakai ini bah. Sekali sampai langsung tak boleh guna.
0: Dah melekat kan.
4: Dah melekat.
0: Macam saya pun pernah beli.
5: Nasib
3: baik kau bagi tahu diri baru tu fikir.
4: Betul, tak melekat, tak tembus. Semalam mana tahu macam mana orang boleh buat tu dalam iklan tu kan? Jadi tertipu rugilah sebenarnya.
5: Indah rupa je kan?
4: Indah khabar dari rupa.
5: Indah khabar dari rupa. Begitu rupanya.
4: Begitu rupanya. Dan kau beli tu stapler, bos kita ada mesin jet yang satu apa tu besar tu. Puas hati lagi. Okey, itu dari Salakan FM.
2: Itu 3 tahun yang lepas punya tu kan? Saya rasanya macam
4: baru sejak ano sampai minggu lepas.
2: Juga.
5: Ada lagi satu kot racun tu.
2: Apakah? Rupanya masih lagi ada.
5: Yang apa ni? Apa ni makanan tu kan? Sekali datang.
4: Datang teh. Tahu ada kerofok datang teh. Dah mahal RM50.
2: RM50.
4: Teh yang RM2.50 tu saja.
0: Alamak. Okay. Jadi adalah ada
4: pemberikan
0: apa ni?
4: Saya buang.
0: Sama servis kah?
4: Dah alo kenapa ni?
0: Saya.
4: Kira saya jenis jarang apa tu pergi komen apa review memang tidak akan. Saya kalau macam
0: terus nak, blok
4: lah. Tak mau lah. Okay, saya tidak akan dulu. Peduli lagi. Simpan gitu.
0: Iyalah kan macam buang masak lagi kan. Betul. Saya basuh kan.
4: Salah sendiri
0: racun.
4: Kan.
0: Okay, Labuan pula lah kan. Kita mau tanya Baby dan juga Kai.
2: Betul.
6: Mana-mana. Tadi saya dengar Kak Nur bilang kan orang meracun dia beli, dia pun ikut beli. Jadi rugi pun sama-sama. Kalau menang memakai pun sama-sama jual. Tapi kalau macam saya Kak Nur, alalah, yang seorang je yang untung, saya yang rugi.
5: Oh ya Kak.
6: Sebab inilah akibat teracun juga ni. Sis, you mau beli kah sis? Beli apa tu? Beli dapur gas. Estetik kan sekarang ni kalau dapur gas yang macam ala-ala kaca gitu. Sambil kita masak kita boleh nampak wajah kita ada progress kan. Jadi sebenarnya saya ikut membeli dengan kawan. Tapi saya pakai tidak lama tau.
2: Kenapa?
6: Dalam sebulan saja tiba-tiba ada bunyi masa tu saya di ruang tamu. Saya biarkan sup tu direnekan lah dalam di periuk tu kan. Tapi apa bunyi dari dapur tu? Ada tikus yang masuk kah? Rupa-rupanya dapur gas tu pecah. Kaca kan. Jadi cepat-cepat saya matikan gas. Rasa macam terus saya telefon kawan saya tu. Kenapa saya punya dapur gas ni pecah? Punya dapur gas okey ke tidak? Dia bilang okey. Tapi kenapa saya yang tidak bernasib baik? Oh kak, dia bilang 1,000 barang tu mungkin satu yang retak tu di tangan kakak lah sekarang.
0: Jawapan selamat.
6: Baru dipakai 1 bulan tu. Indah sudah dapat masak sambil cermin wajah di dapur gas kaca.
4: Baby jadi, persoalannya sup tu selamat kak.
6: Saya tidak beli sudah yang jenis estetik yang Western style tu.
2: Baby bukan murah-murah juga itu kan.
6: Maklumlah kan, kalau beli ramai-ramai ni kan beli ansur-ansur.
2: Itu cerita baby lah mengenai dengan beli barang. Kalau macam saya kali sama macam brother Koyum kita kan, saya akan
7: fikir dulu benda tu, lebih-lebih lagi macam benda-benda yang mahal kan. Dan saya akan fikir masak-masak dulu, betulkah saya perlu guna barang itu. Kadang-kadang kita ni ialah satu takut nanti menyesal sebab barang dia bukan murah kan, mahal. Dan kalau barang-barang yang mahal, sekiranya saya tidak beranilah beli barang dalam talian kan, sebab satu, kalau kita nampak betul-betul depan mata lagi boleh puas pegang. Hati boleh pegang kan, dan juga itulah orang bilang saya ni bukan jenis yang mudah teracun lah kan. Pujuk lah macam mana, racun lah macam mana, saya akan tengok, saya akan fikir dulu benda tu bergunakah atau tidak. Lebih-lebih lagi yang mahal, salah satu faktornya mungkin poket tu pun nipis juga kan. Jadi kita nanti-nanti sajalah, racun lah bagaimanapun. Mungkin yang saya ni mudah, orang kata iman kuat lah. Jadi kalau barang-barang mahal, saya nak akan beli di dalam talian lah.
2: Tapi Kain kalau bayar asuransi macam mana Kain?
6: Iman kuat si Kain ni. Dia tidak mudah diracun. Jadi kepada peracun sekalian, carilah orang lain.
7: Kain, apa masa aja meracun saya.
0: Kain, kalau apa ni soalan Rafiq tadi, kalau bayar apa tu, bayar asuransi kemudian tu macam mana? Kemudian
7: asuran.
2: Guna 5 bulan dahulu. Bulan keenam baru bayar asuransi.
6: Buy now pay later.
7: Kalau itu pun saya, itulah, tengok harga dia punya harga kan. Macam saya cakap tadi, saya takut macam barang tu nak, macam Didi tadi, order lain yang datangnya teh. Saya takut macam tu.
6: Teh bikin kurus.
7: Saya takut yang itu. Jadi saya suka yang harga mahal, nampak depan-depan.
0: Oh, senang juga mau claim warranty dia kan.
7: Betul.
0: Kalau jauh-jauh tu mungkin hantar lagi. Soalan Didi tadi untuk baby pula, sup tu selamat kan dah? Aku
6: dengar. Sup tu aduh, melimpah keluar. Kasihan dah lah dapat dimakan. Masa tu masak sup ayam campur jagung tau.
7: Oh, ayam jagung
6: yang pakai tongkol tu. Alalah, dengan jagung tu sekali tebuang.
7: Itulah nasib ayam tu. Itulah nasib jagung.
0: Okey, terima kasih baby dan juga Kai. Rafiq pula macam mana?
2: Saya tidak pengalaman begitu. Saya sama dengan Kayum. Tapi saya jenis yang etukat banyak-banyak. Tapi tidak beli pun.
0: Okey. Tapi belum pernah teracun lah.
2: Tapi selalunya begitulah. Lebih kurang macam Kayum juga. Kita kalau betul-betul kita mau beli, baru kita beli. Kalau barang mahal tu, saya macam dengan Kai. Saya kena tengok depan mata, kena pegang dulu, tengok kualiti, baru beli. Baru puas hati kan Kai.
0: Okey. Salah satu juga saya, kalau saya pula kan, salah satu juga saya uninstall TikTok tu sebab saya senang teracun.
4: Siapa yang install Jo?
0: Betul, senang. Buka saja kan, dia terus bagi. Dia tahu yang orang ni kan cepat teracun ni kan. Lepas tu dia kasih keluarlah barang-barang murah yang sepatutnya mahal, barang-barang murah. Beli Jo.
2: Tapi tidaklah sampai teh kan.
0: Saya cepat teracun. Jadi janganlah racun, sebab cepat saya akan terus-terus teracun.
4: Ada cerita kan dia orang, ada kan penggulung rambut tu. Cantikan penggulung rambut tu.
0: Kenapa mau belikan kah?
4: Bersiklet ni.
6: Ya betul.
0: Macam mau rusak-rusak sudah saya punya bikin gulung.
6: Tidak ada masalah dari Didi.
0: Okeylah. Jadi ada yang cepat teracun, ada juga yang tidak cepat teracun kan. Nah, macam lelaki ni, macam iman dia ada teguh sikit pasal-pasal teracun ni kan. Kalau kami wanita-wanita ni susah sikit. So kami suka reward diri kami kan. Kan?
6: Betul.
0: Kan, para wanita kan.
6: Betul.
0: Reward. Tapi pastinya kami akan fikir jugalah kegunaannya. Adakah betul kami menggunakan? Tidak guna juga kan. Ada yang guna. Kalau ada Aida macam ada yang tidak terguna, tapi dia dia ada juga bisnes di sebaliknya, dia let go. Kan?
2: Baik, itu dia perkongsian dapat dikongsikan pagi ini. Apapun terpulang pada diri masing-masing, bagaimana berbelanja dan ikutlah kemampuan masing-masing.
0: Yang penting berbelanja dengan berhemat. Ikut poket masing-masing.
2: Hari ini saya tebal kan, besok nipis balik.
0: Hari ini tebal kan semua. Penjawat tahun semua tebal hari ini.
6: Gatal dapat tangan hari ini ya.
2: Baik, apapun terima kasih rekan-rekan kita Baby dan juga Kai di Labuan FM, Tau FM.
7: Sama-sama.
2: Terima kasih. Haida di sini, Kak Nur senakan FM. Terima kasih. Terima kasih semua yang bertugas.
0: Dan Stazendera, kita jumpa sebentar lagi untuk dari sana sini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: Baik, dari sana-sini sekali lagi kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah AIDA di Keningau FM, Sandakan FM kita ada Didi dan Tawau kita ada Kayum.
1: Masih lagi kata?
2: Masih ada di sini.
1: Ya, senyap. Risau kita. Baik, apapun kita mulakan dari sana-sini seperti biasa di Keningau FM untuk edisi Isnin hari ini. Silakan AIDA.
3: Okay, baik. Terima kasih untuk bahan dari Keningau FM hari ini, edisi Isnin 24 Ogos 2026. Satu bahan perkongsian sahaja dari Keningau FM berkenaan dengan jadual kempen Derma Darah memandangkan esok merupakan cuti umum. Jadi, kaunter Derma Darah dibuka seperti biasa hari ini bertempat di kaunter Derma Darah Aras 2 Hospital Keningau. Masa bermula dari pukul 8 pagi sehinggalah pukul 4 petang. Jadi, orang ramai diminta untuk tampil bagi sama-sama memenuhi tabung darah hospital Keningau. Jadi satu bahan perkongsian saja, bahan diari dari Keningau FM untuk pagi ini. Dan untuk seterusnya kita bersama pula rakan di Tawau FM bersama dengan Kayum. Silakan Kayum.
4: Terima kasih Aida di Keningau dan dari Tau FM untuk pagi ini. Begitu juga satu catatan yang dikongsikan ya, bahan diary untuk pagi ini. Ini berkaitan dengan program Ayok Santai Tau FM sempena ulang tahun RTM ke-80. Untuk makluman hari ini Tau FM ya, penyampai Tau FM, Tau FM terutamanya berada di Taman Juri Villa sempena dengan program penyerahan dan pemasangan 80 jalur gemilang dan 80 bendera Sabah di 80 buah rumah. Dan insyaAllah berusi program Santai Tau FM ini akan turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Rina Jainal, Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat merangkap ADUN Kukusan. Dan program ini akan bermula jam 9 pagi. Jadi itu satu saja bahan dari Tau FM untuk dikongsikan. Dan untuk perkongsian bahan seterusnya kita bersama dengan Didi di Sandakan FM.
2: Banyak terima kasih Kayum dari Tau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM bersamamu untuk pagi ini. Tiada catatan khusus yang kita nak kongsikan, cuma kita nak wawarkan kepada pendengar-pendengar di Sandakan ini, khususnya untuk makluman semasa di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan sentiasa mempelawa orang ramai untuk tampil menerima darah untuk membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Justru itu, orang ramai boleh terus datang ke Pusat Derma Darah Estetik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan yang berada di RS4 bangunan Klinik Pakar HDOK, beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 petang kecuali esok cuti umum. Okay? Dan terus bersama dengan rakan setugas kita Ikhle dan juga Roy Rafiq di Sabah FM. Bagus bahas, silakan.
1: Baik, terima kasih Didi. Di Sabah FM ada dua perkongsian sejak pagi ini bermula pukul 9 pagi nanti, yang mana Ramah Mesra bersama Ketua Pengarah JECOM akan berlangsung di Sembulan, dan pukul 4.30 minit petang akan berlangsungnya majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara SETCO dan juga Jabatan Air Sabah yang akan berlangsung di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Joaquin Gunsalam.
0: Okey, jadi setakat itu perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih Didi di Sandakan FM, Keningau. Kita ada Didi dan Tawau Kayum.
1: Ya, kita jumpa. Kita jumpa Rabu nanti. Esok kita cuti.
2: Selamat cuti.
1: Selamat tugas semuanya.
0: Dan juga salam ulidur Rasul
2: Alhamdulillah. Tugas semua. Bye bye.
0: Bye bye.

bersama Kuasa Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap dalam setiap selawat ada kerinduan, dalam setiap kisah baginda ada teladan, dan dalam setiap sunnahnya ada cahaya kehidupan. Sandakan FM membawakan ceramah khas Maulidur Rasul bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatahfiz Al-Quran Wasunnah Al-Yaqub Sandakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa pukul 7.40 pagi, dan ikuti siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Bersama kita hayati kisah perjuangan Rasulullah SAW meneladani dani akhlak baginda dan menyemarakkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ceramah khas Maulidur Rasul, satu pengisian sejuta hikmah.

0: Merdeka bukan sekadar sebuah laungan, ia perjuangan, pengorbanan dan harapan. Dengarkan dokumentari khas Hari Kebangsaan Merdeka dari Perspektif Kita pada 31 Ogos 2026 pukul 4 petang hanya di Seragen FM bersamamu.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Kak Mimi.
3: Iya.
2: Apa betul penakai sapa itu?
3: Penakai sapa ni bahasa orang sungai betul.
2: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
3: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah air.
2: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
3: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Seragen FM, ah.
2: Bila itu?
3: Setiap Isnin Bainda, pukul 9.20 pagi.
2: Nah, mendengarlah kita bah bahasa ya. Etnik ini.
4: Jangan lupa dengarkan
5: segmen bahasa etnik di Seragen FM bersama.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Mai balik sudah kau di?
4: Ya, aduh, alhamdulillah sampai juga aku. Hujan tadi.
3: Hujan.
4: Hujan lebat hujan tu. Aduh.
3: Jadi ingat juga kau kiriman Kak Nur.
4: Ha?
3: Ada kau beli ayam anu tadi?
4: Apa? Allahu Akbar. Hai. Kau ada mengirimkah?
3: Kau ni sudahlah. Sudahlah sebelum kau jalan kakak mengirim.
4: Apa kakak
3: di WhatsApp?
4: Kirim?
3: Ayam. Ada kau beli ayam tadi?
4: Memang masih buka kan ya, no? Kedai di ujung tu.
3: Berapa apa ni umurmu ni?
4: Tidak betul. Segara-gara hujan tu lah sempat aku tadi menyinggah.
3: Jadi?
4: Dapatlah besok pagilah aku beli.
3: Bayarlah. Ha?
4: Yang sekarang ni ada ikan tu, ikan untuk makan kucing tu, itulah kita makan malamnya. Jadi itu dia ayatnya untuk pagi ini.
3: Mm-hmm. Ada kau beli ayam tadi?
4: Mengirim betul Kak Nur. Ya? Jadi anda boleh hantarkan respon anda bersama kami di WhatsApp seperti biasa taliannya
3: 0195895858.
4: Jadi Kak Nur, ada kau beli ayam tadi?
3: Jadi?
4: Iya.
3: Ada kau beli ayam tadi?
4: Lepas kita cari ayam ya. Utama 9 pagi sebentar lagi dan kami kembali bersama anda untuk jam yang keempat dalam segmen
3: Bahasa Etnik.
4: Sekali lagi ayatnya. Ada kau beli ayam tadi?

Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 pagi.

0: disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Katanya, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting, khususnya bagi memastikan kebajikan penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi turun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Sehingga 3 Julai, lebih 5.2 juta rakyat Malaysia dilaporkan berdaftar menggunakan aplikasi mobile IKOS. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya keresuan haba, diikuti strok haba.
1: Bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: sudah itu lagu?
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syok-syok lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
0: Kak Mimi.
4: Iya.
0: Apa itu penakai sapa itu?
4: Penakai sapa ni bahasa orang sungai itu.
0: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
4: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah dair.
0: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohe.
4: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sandakan FM, ha?
0: Bila itu?
4: Setiap Isnin, Pak Indah, pukul 9.20 pagi.
0: Nah, mendengarlah kita, bah, bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan
5: segmen bahasa etnik di Sandakan FM bersama.
2: Ya, Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
6: Okey, bersama kita menerusi segmen bahasa etnik ya. Kami telah war-warkan siap dengan lakonan ya. Pecah kata.
2: Ya, pecah tadi.
6: Okey.
2: Kiriman Kak Nur tadi sikit dah terbelik kan.
6: Itulah batu nasib sendiri cepat turun kan
2: nasib
6: tadi.
2: Nasib terbelik. Ya. Walaupun hujan-hujan kan Madani.
6: Jadi sudah kau beli ayam tadi.
2: Sudah kau beli ayam tadi. Itulah dia punya ayat untuk pagi ini dalam segmen bahasa etnik.
6: Ya,
2: selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran kami, dan anda boleh saksikan kami juga menerusi siaran selain 90.1. Kita bersiaran rasmi di Facebook Sandakan FM.
6: Dan juga menerusi TikTok Sandakan FM.
2: Ya, betul. Ya.
6: Bermakna 4 dalam 1 pada hari ini anda akan mendengar siaran kami ya. Sama ada menerusi frekuensi 90.1 juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik dan juga di medsos Sandakan FM TikTok dan juga FB. Mana sudah dia punya anu tu? Mana satu? Ini kan? Okey, 1, 2, 3.
2: Oh, dia sudah tegak. Betul, sudah tegak.
6: Ya, betul.
2: Baik, dan ayat yang kita bawakan untuk anda hari ini. Sekali lagi, Kak Nur, ayat dia.
6: Sudah kau beli ayam tadi?
2: Sudah kau beli ayam tadi. Kira macam pesanan lah, kan?
6: Itulah dia, ya. Jadi, menerusi live TikTok ketika ini, kita bersama dengan rakan-rakan kita ni, ya. Kita ada siapa ni? Kita ada Nur Amani. Kita ada Mui.
2: Mui
6: Mui Ao. Ini kawanmu kan ni?
2: Kawan kita juga, kawan di TikTok lah.
6: Oh iya kak.
2: Hai Mui Ao.
6: Ramai kak sudah bersama-sama kita ni.
2: Alhamdulillah.
6: Kita ada Sinisha. Cousin tu katanya.
2: Siapa tu ya? Cousin betul.
6: Ya.
2: First cousin kan.
6: John. Ay, macam berat mata kita ni.
2: Mata siapa tu?
6: Ya, mata siapa itu? Mata Kak Nur ke mata si Didi?
2: Baik, dan anda boleh hantarkan juga pesanan suara anda menerusi WhatsApp kami. Ini talian WhatsApp kami sekarang.
6: Ya, 0195895858.
2: Ya.
6: Sama satu D. Kakak tak puas hati ni. Kakak mau tahu ni kenapa berpetir pasanggup, dia bilang.
2: Apa itu?
6: Itu nasi anu.
2: Seram betul kan
6: Nur. Oh yang anu itu. Selamat bertugas, semoga terus sukses.
2: Nah.
6: Ini daripada si anu ni. Queenie.
2: Purple.
6: Haja Jamila katanya.
2: Alhamdulillah.
6: Waalaikumsalam.
2: Baik. Didi. Kita nak beri budu bersama dengan lagu ini.
6: Hai, cepat potong.
2: Kita akan dengarkan respon kawan-kawan kita kat Nur.
6: Iya.
2: Jangan lupa rakam. Jadi kita boleh dengar macam manakah dia punya cara sebutan dia. Ada lagu-lagu Kak Nur. Apa betul kan tu kalau baca yang berlagu-lagu tu?
6: Dia selalunya kalau sempurna dia berlagu. Contohnya ada kau beli ayam tadi. Kalau si Munul baik kau beli manuk di sini. Kalau yang macam Arung, baik kamal ni manuk di sini.
2: Sebenarnya dah begitu kakak berlagu-lagu.
6: Dia macam straightforward. Dia macam biasa aja. Tapi tidak tahu lah kalau bla-bla yang lain kan. So macam kami di rumah dia straight je.
2: Biasa aja lah kan.
6: Biasa sih ya.
2: Itu, jadi rakam suara anda. Kami akan cuba untuk belajar macam mana cara sebutannya. Ayat yang anda alih bahasakan kepada bahasa etnik.
6: Okay, sekali lagi. Cuba dulu bahasa Suluk tadi.
2: Ada kau beli masa solo aku cakap dulu kat Nor, kita boleh berdua lah kan. Aku belajar dulu, aku belajar dulu sebetulnya di sini sama
6: kawan. Oh, mencari ni. Mencari kawan.
2: Ini adalah lagu bersama dengan Syahrin Ahmad Sapri, sebuah lagu dalam bahasa Murut.
6: Oh, Pai Pembusuang.
2: Ya, ada sedang mendengar
6: Sandakan FM
2: bersama Mo Paring Kuanangan.

0: Penakai Sapa itu, Penakai Sapa ni bahasa orang sungai ba itu.
1: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
0: Iya, Penakai Sapa tu maksudnya indah air.
1: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
0: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sadakan FM, ah.
1: Bila itu?
0: Setiap Isnin Bainda, pukul 9.20 pagi.
1: Nah, mendengar lah kita, bah, bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan segmen bahasa etnik di Sadakan FM.
3: Itu dia lagu dalam bahasa Morot bersama dengan Sharon Amut Sapri, Pai Pembusuh Huang.
4: Jadi bersama dalam segmen bahasa etnik, sudah aku beli ayam tadi, Di?
3: Sudah aku beli ayam tadi, alhamdulillah. Sudah aku membeli ayam tadi.
4: Iya, si Didi juga lah paling laju, kan?
3: Kenapa? Kebetulan topik kita pagi, topik lah pula ayat kita pagi ni, kan? Kebetulan pula ayat kita ni ada pula kena mengena dengan apa yang berlaku di bawah ni, di lobi Usaha Persekutuan ni, itu Jualan Rahma, Kak Nur.
4: Sebulan dua kali,
3: betul. Program Jualan Rahma di sini, ya. Baiklah, dan untuk anda yang sudah pun sampai kita bekerja dan memulakan tugas anda hari ini, selamat bertugas. Terima kasih terus buka siaran di kenderaan anda, ya, menerusi frekuensi ini 90.1.
4: Iya, dan pastinya ramai bersama-sama kita pada pagi ini menerusi segmen bahasa etnik, di mana anda perlu alihbahasakan dalam bahasa anda, ya. Sudah kau beli ayam tadi.
3: Betul. Kalau sebelum kita bacakan respon pagi ni, kan, kita ada satu ucapan istimewa ni daripada Umi Hamida.
4: Umi Hamida.
3: Dan ambil kesempatan ni ucapkan selamat ulang tahun buat anak buah Umi yang tersayang, Kak Suhaila Ahmed, Jabatan 7 Kampung Simsim, ya. Dengan ucapan semoga sentiasa dalam lindungan Allah, dikurniakan kesihatan yang baik hingga akhir hayat, berbahagia bersama keluarga tercinta. Untuk anda semua juga yang menyambut ulang tahun hari ini 24 Ogos, selamat ulang tahun, panjang umur, mula rezeki, sihat walafiat semuanya, amin. Kak Nur, sudah aku beli ayam tadi?
4: Sudah dibelikan, kan?
3: Okey. Awal-awal lagi, yang pertama, kita sudah ada pesanan suara ini daripada Jihad.
4: Dalam bahasa Bajau Pemutaran kita dengarkan.
3: Jom.
5: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
5: Kak Nur, selamat pagi. Ya, di sini mau kongsi bahasa etnik. Ada kau beli ayam tadi, begini bunyinya kalau dalam bahasa Bajau Pemutaran. Baik kau beli manuk sini.
3: Ada kau beli
5: lagi,
3: ayam tadi.
5: Baik kau beli manuk sini. Kak Nur dan Didi Didi, selamat bertugas.
4: Okey.
5: Terima kasih.
4: Sama.
3: Suku.
4: Okey, 1, 2, 3. Baik kau beli manuk sini. Sini itu sini.
3: Macam mana, Kak? Sini. Begitu, ya.
4: Bukan sini.
3: Baik kau beli manuk sini.
4: Pandai.
3: Itu dia.
4: Memang jodoh orang Bajau.
3: Masya-Allah. Alhamdulillah. Sebelum ni pun sebenarnya ada juga orang Bajau, tapi tak jadi, Kak Nur.
4: Apa? Tiada jodoh.
3: Siap,
4: kan?
3: Juga aku makan putu, ikan bakar. Berayat tinggi rumahnya lah masa tu.
4: Ada pengalaman.
3: Tiada
4: lah
3: itu. Okay,
4: go. Okay. Terima kasih Fitri dan Fiza pula, ya. Katanya okay, Bajau Tambawan.
3: Kak Nur, selamat pagi. Bajau Tambawan, Kak Nur.
4: 1, 2, 3. Baik nak amal lima nuk di sini. Dia punya lagu, kan? Didi memang kalau Bajau boleh tahan, kan?
3: Kan? Nah, angin ke betilu.
4: Itu betilu tu.
3: Bajau apa tu, Kak?
4: Itu sebenarnya tendok bas, kan?
3: Tendok bas, ya. Okey. Ini dia seterusnya kita ada Fiza Sudah. Idang Zara.
4: Dari Kampung Karamunting. Ada kau beli ayam tadi dalam bahasa Suluk.
3: Okey. Ini kalilah. 1, 2, 3.
4: Aun kau mami manuk kaina. Woi, lurus pula hari ini. Alhamdulillah.
3: Oh, beli tu mami.
4: Maksukul kan new katan. Terima kasih kepada kamu semua, katanya.
3: Maksukul Idang Zara. Maksukul pembalik. Alhamdulillah.
4: Dan ini daripada Yana di Beluran.
3: Okey.
4: Mau kongsi dalam bahasa sungai
3: Tambonuo.
4: Ya. Satu, okay, dua, tiga. Kiwai ka beneli nupio sisuna. Hari ini lurus, kan? Hai.
3: Cuman kau pula, kan, ya? Alhamdulillah. Okey, lagi tak ada Iman Akasha.
4: Bahasa sungai Bodino. Betul kata tu?
3: Bodas jangan cakap bahasa sungai je kan.
4: Oh ya, Bodino tu ialah anu.
3: Sudah kau itu.
4: Okey okey okey okey. 1 2 3 Bodino waro ikau membeli manuk.
3: Manuk manuk lambukun. Aku dengar cun gun enggak tahu tarian tu kan.
4: Oi memang. Mau dicuba kan tu?
3: Mau dicuba. Kita punya konti ni kalau kita semua.
4: Alright.
3: Baik, satu lagi sebelum kita bibur, kita ada Lela. Okey, ini ucapan. Hadir di Kak Nur selamat sarapan ke? Alhamdulillah. Salam ceria untuk suami dia, anak-anak dia semua yang menyertai Kak Lela. Biasa apa khabar? Noraini, Norjis ataupun Norina. Dari Batu 12. Hadir di Kak Nur, selamat pagi. Terima kasih sapaannya.
4: Ya, terima kasih.
3: Adam. Okey, Adam.
4: Kak Nur. Masih lagi belum bertukar. Kan?
3: Adam.
4: Kongsi dalam bahasa Baja Perhutaran. Dalam bahasa Baja Perhutaran. Lain pula kan? Dia punya ni.
3: Kan? Kita cuba kan? No?
4: 1, 2, 3 Tagaku meli manuk sini. Ataupun. Baikau meli manuk sini. Ataupun. Niakau meli manuk sini.
3: Perbezaannya yang di depan tu Kak Nur. Taga ka, bae ka, niah ka.
4: Cepat betul, heran
3: itu betul dia. Terima kasih Adam 211.
4: Dan ini Abang Man.
3: Abang Man. Okey, satu lagi Abang Man sebelum kita beribut. Abang Man.
4: Sungai bunyinya lebih kurang macam ni katanya. Okay. 1, 2, 3 Akai kau gidigang manuk kemon.
3: Kalau gidigang ya. Manuk kemon.
4: Kemon.
3: Itu dia. Jadi kita akan bawakan untuk anda lagi selepas ini respon kawan kita seterusnya. Yang penting anda kena terus layan 90.1 di tempat anda. Jom Kak Nur, lepas kita ada lagu Bugis, kita lain dulu lagu ni bersama dengan Joy Naturi.
4: Lagunya
3: Kos Tinggal Tinggal Aku.
4: Yo ni ogol-ogol nu aku.
3: Sudah main sama si Wai. Lain terus lagi FM
4: bersama
3: Bahasa Etnik.
4: Bye. Bye pula.

0: sedia lagu bersama dengan Ansar S. Hadiah perkahwinan Kak Nor. Kado pasolo, dia bilang. Ya?
1: Anda kau menyignal kan? Cap-cap sendiri aku tadi.
0: Baiklah, terima kasih yang masih bersama-sama kita untuk pagi ini. Kami masih lagi bersama dengan anda menerusi segmen kita untuk pagi ini. Segmen hari setinya itu segmen
1: Bahasa Etik. Dan ya, kita terus layan ya rakan-rakan kita menerusi FB dan juga WhatsApp Sandakan FM ya, di juga TikTok Sandakan FM.
0: Kita bacakan
1: ya
0: lagi Abu Syed Haji Yunus. Assalamualaikum dalam bahasa Bajau bilangnya.
1: Dalam bahasa Bajau, satu, dua, tiga. Baina kau meli manuk
0: in sini.
1: Meli manuk in sini.
0: Terima kasih Hai Idris. Sandakan FM selalu dekat di hati katanya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Cara anda dekat dengan kami lagi dengan cara apa? Anda join di mana pun berada, anda berdengar kami menerusi RTM.
1: Dan ada di apa ni, WhatsApp Sandakan FM Mira Jom. Kitty. Ni dalam bahasa Bugis Pindrang.
0: Nah, ngam tadi tu kan. Kado pasolok tu.
1: Iya, pasolok tu hadiah perkahwinan tu kan. Yeah. Okey, dalam bahasa Bugis Pindrang, 1, 2, 3. Engka manuk muali onang. Dalam bahasa Bajau pula, baik kemeli manuk hisi. Sini itu. Dan ini siapa di?
0: Kita ada seterusnya. Hai Didi, hai Kak Nur.
1: Namanya siapa ini?
0: Dari Kinabatangan ni.
1: Okey.
0: Rifal Hadrun.
1: Okey.
0: Hai Rifal.
1: Dalam bahasa apa ni?
0: Etnik Kaili.
1: Kaili. Satu. Sikit lagi aku bilang Kaili Naria. Okey. Satu. Satu, dua, tiga.
0: Naria Nialimu Manu Pangane.
1: Dalam
0: Manuk boleh kalikan Kak?
1: Iya, Manu.
0: Okey. Naria Nialimu Manu Pangane.
1: Dan ini pula Salman ni ya. Dalam bahasa Bugis Sepeng.
0: Manu, sama juga Manu dia Kak.
1: Ya, memang Manu lah.
0: Kalau tadi pula si apa tu kawan kita daripada mana soal tadi tu Kak. Salman Leskop. Oh, tadi si dia Manu. Kita dengar nanti pula macam mana Lela ya.
1: Iya. Okey. Ni Salman dululah kan.
0: Okey.
1: Dalam apa ni, bahasa Bugis Sopeng. 1, 2, 3. Engka
0: meli Manu Onaga.
1: Begitu ya.
0: Okey. Baik, kita ke Haji Surati. Hai Haji Surati. Hai Didi. Kak Nor.
1: Hai. Sungai Pahitan ni.
0: Iya.
1: Membeli air pula tadi. Bukan anu.
0: Kenapa air?
1: Ya.
0: Adakah membeli ayam kak? Ayam manuk. Bukan anu air.
1: Ya. Jadi
0: Wayek. Bukan wayek. Wayek Kajah Surati. Balik Kajah Surati. Bagi yang baru.
1: Iya, bagi yang baru ya.
0: Bukan wayek ya. Ayam.
1: Si Mizu ni sudahkah?
0: Belum.
1: Belum ya. Nanti kita bacakan.
0: Oh, dia ada rakam suara.
1: Rakam suara. Sampai sudahkah?
0: Belum sampai.
1: Belum sampai.
0: Okey.
1: Kita seterusnya pergi siapa ni?
0: Hadi di, hai Kak Nur.
1: Hai.
0: Dari Bufut Kak Nur, Norzita. Ini kalilah.
1: Okey, dalam bahasa Bisaya Beaufort, 1, 2, 3. Aru ikau namoli manuk kinama.
0: Aru ikau namoli manuk kinama. Ada kau beli ayam tadi.
1: Okey, ada sudah si Indonesia Laila ya.
0: Laila.
1: Okey Laila, kita dengarkan.
0: Jom.
2: Hello, assalamualaikum. Laila dari Kenangan Manis. Dalam bahasa Bugis Rapang, ada kau beli ayam tadi, macam ya. Engkaga meli manu onangi. Engkaga meli manu onangi. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Memang manu.
0: Manu betul.
1: Ya.
0: Engkaga meli manu onaga. Terima kasih. Balik. Kita ada seterusnya. Jamila Hancus.
1: Oh, ada sudah si. Oh, iya.
0: Sudah.
1: Jamila ada sudah.
0: Okey.
1: Okey, dalam bahasa Suluk ni.
0: Ya, Tausuk.
1: Kita dengarkan ya.
0: Okey.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Saya mau kongsi dalam bahasa Suluk. Ada kau beli ayam tadi. Auna kau nami manuk kaina. Okey, terima kasih.
1: Auna kau mami manuk kaina. Lembut je lah kan.
0: Betul.
1: Nana.
0: Auna kau nami manuk kaina.
1: Kau cuba dalam lagu-lagu si Jamila yang
0: Kalau sorak sekarang tak boleh, Kak Nur. Tengah-tengah cedera.
1: Okey, ada Muhammad Gaddafi ni.
0: Muhammad Gaddafi, Landboys Gaddafi. Jom perkenalkan respon Muhammad Gaddafi pula.
3: Assalamualaikum Kak Nur dan Dini. Saya mau kongsi dalam bahasa etnik Bajau Ubian. Ada kau beli ayam tadi dalam bahasa Bajau Ubian. Baina kamali manu. Maksudku Kak Nur, Didi.
1: Maksudku
0: Kak Nur, Bajau Ubian. Baina kau beli manu.
1: Baina kau beli manu.
0: Ini. Terima kasih Kak Dapi. Lagi kita ada Kak ni. Kak China atas kali.
1: Dui bawa masih lagi kan.
0: Juga Kak Nur.
1: Ya, yeah, kipo kan.
0: Okey. Aku rasa ni masa pan anaknya punya kali ya.
1: Dui bawa kesian.
0: Apapun jom kita dengarkan pesanan suara daripada Kak China di Bukit Garam.
4: Assalamualaikum DJ berdua.
0: Salam.
4: Ada bahasa idlik pada hari ini. Membeli. Sudah kau membeli ayam. Kalau idaan sudah kau sudah kedagang kau manuk. Sudah kedagang kau manuk.
0: Kau rasa kak di mana sih Kak Jaina mendengar ni? Di kereta kan ni?
1: Akan dagang.
0: Di kereta atau di dapur dia sedang memotong ayam ni. Aku rasa Kak Jaina ni ya. Apa kerja, terima kasih Kak Jaina.
1: Terima kasih ya. Ni macam panjang kan ni ya?
0: Ya. Miss Zura Zali.
1: Kita jom dengarkan ya. Ni dalam etik tidung lawak kak.
0: Oh, Abang Saleh punya etnik. Okey, jom.
5: Hai, assalamualaikum buat Shebibi dan Kak Nur. Semoga dalam keadaan sihat walafiat. Di mana ayat yang kita ketengahkan pada hari ini yaitu ada kau beli ayam tadi, di mana dalam bahasa tidung labu yaitu sino adon nongon manok danoi. Saya ulangi, sena adon nongon manok tanoi. Dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Azrin Daud dan Fasha Permata yang berada di Sandakan serta seluruh pendengar Sandakan FM. Selamat menyambut Maulid Rasul serta selamat menyambut bulan kemerdekaan iaitu Malaysia Mendani. Kesejahteraan Cirik Mati. Selamat bertugas dan terima kasih.
0: Wow, lengkap Kak Nur.
1: Okey, dalam bahasa tidung lapuk kita apa ni, tiru cara siapa ni, Mizo ya.
0: Okey, kita cuba okay. Kan.
1: Satu, dua, tiga. Sino adun mengon manok danoi.
0: Lagu-lagu dia Kak Nur.
1: Iya, terima kasih ya. Teratur ya.
0: Ya, insyaAllah Kak Nur. Isnin depan kita lah akan bersama-sama pendengar kita untuk Hari Kebangsaan Hari Malaysia ke 31 Ogos nanti kan.
1: Iya betul, insyaAllah ya.
0: Dan ini pula respon satu lagi daripada rakan kita yang atas sekali ni, Kak Rosda.
6: Assalamualaikum, bahasa etnik.
0: Salam.
6: Ada kaum beli ayam, bahasa Sungai Abai. Puan Rosda. Aro ikau mamali samanok di Om Didi Nur Kisa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Amin. Dengan ucapan apa kabar? Itu lagi. Okey, itu daripada rakan kita di WhatsApp dan juga
0: siapa
1: ni, kita ada Rosni ya.
0: Okay.
1: Ni minta lagu pula apapun, terima kasih ya.
0: Remy, terima kasih. Itu dia. Ada lagi satu Kak Nur. Masuk.
1: Ada masuk.
0: Jamal atas. Messi.
1: Okey. Ai, panjang pula kan. Dalam bahasa Bajau api-api. Macam adakah Bajau
0: ada
1: api-api?
0: Kak, ada pula apa ni? Api-api di sebelah ni, seberang ni.
1: Oh ya.
0: Ya.
1: Oh, ada kau beli ayam tadi. Satu, dua, tiga. Pinano kau ambil manuk insini. Dia ada K-nya ya.
0: Di sini ya, ini K pula kan.
1: Cik Man, terima kasih Cik Man. Ni.
0: This is Sentel. Sentel.
1: Wah. Yes. Didi punya kawan.
0: Kawan untuk kawan orang.
1: Hello. Ha. Okay. Thank you. Thank you. Terima kasih.
0: Itu dia. Maksudkul, terima kasih. Abang Jamal Messi.
1: Terima kasih.
0: Macam api-api. Jom, tunggu kita beribu lagi dengan lagu seterusnya. Lepas itu kami kembali bersama dengan anda dalam segmen Bahasa Etnik Salakan FM.
1: Bersamamu.

0: Juga dalam bahasa tak usung ya. Min Yasmin.
1: Itu dia Min Yasmin. Terbuka sudah kan?
0: Ya.
1: Begitu kan?
0: Ha. Ada satu lagi respon daripada kawan kita di Facebook ni. Ida Syahran.
1: Okey.
0: Hadi dia Kak Nur, bahasa etnik hari ni sudah kau beli ayam tadi dalam bahasa Sulok. Nakabina kau manokaina.
1: Oi.
0: Dalam bahasa Bajau Simonol. Bina kau maka bilih manuk isini.
1: Oi.
0: Ineng, apa tu ada tambahnya ineng?
1: Ineng tu macam perempuan lah. Macam kita ada yang
0: yang salam buat Rasul kanio kataan. Makam kamemon.
1: Ya. Okey, dari apa ni TikTok Sadakan FM ya. Zafira pun baru masuk ya. Dan juga Michael katanya sorry lambat masuk katanya.
0: Tak apa geng, malam lah cuti sekolah kan.
1: Iya bang.
0: Santai di rumah bersama anak-anak keluarga kan. Sama-sama layan Sadakan FM. Baiklah, kami di pagi ni bersama DJ Dua, Didi dan Kak Nur mengambil peluang ni juga untuk mengucapkan salam Maulid Rasul kepada semua muslim dan muslimat yang mana akan kita sama-sama hayati ya. Ada juga makna sebenar perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran beliau dengan tema pada kali ini iaitu Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Itu dia daripada kami ya. InsyaAllah kita akan bersama lagi di lain kesempatan. Hari Kamis ni Didi sendiri ya.
0: Oh ya kah? Kalau cuti pulang kan.
1: Ya, itulah tu.
0: Ya, lepas ni kita akan bawakan untuk anda hiburan selama satu jam dalam segmen
1: Zone Music, lebih music berbanding biasa.
0: 11 pagi anda akan ditemani rakan suka Asnita Sulaiman Zoom 11.3 dan petang nanti bersama dengan
1: DJ Diman.
0: Ya, goyang kaki lima.
1: Goyang kaki lima ya.
0: Ya, semoga anda dapat belajar sesuatu yang baru lagi dalam segmen bahasa etnik. Akan bersama anda minggu depan di waktu dan hari yang sama. Saya Didi
1: Kak Nur.
0: Berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.

laporan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

bersama Kuasa Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

0: satu fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, jatinegara ialah lambang rasmi negara yang mencerminkan kedaulatan, perpaduan, kemakmuran dan identiti Malaysia. Setiap elemen yang terkandung padanya membawa makna yang mendalam, menggambarkan sejarah, sistem pemerintahan serta aspirasi negara dalam memelihara keharmonian dan kesejahteraan rakyat. Satu minit, satu fakta Malaysiaku.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: Syed Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Stana Kedai FM sebagai teman anda di manapun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Norkin Sof, DJ NY di Konti Stana FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
1: Zoom! What's cracking everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
4: Yo, what's up?
3: Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: wait, I get what I want on this dead little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami tentunya di Sanakan FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandi diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sanakan FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda sama ada jauh maupun dekat dengan selamatnya. Dan terima kasih kerana menjadikan Sanakan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini. Ya, kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM. Klik baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda seketika nanti.
1: Ibu 6 hingga 11 pagi

Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Baik, terus bertemankan Sanakan FM di tempat anda, kekal di frekuensi 90.1. Dan juga terima kasih yang mengikuti kami melalui penstriman langsung ya, di RTM Klik, di mana jua anda berada. Baik, kita kongsikan di mana Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM 2026 ya. Ini mencerminkan aspirasi membina negara yang maju, inklusif dan juga harmoni demi kesejahteraan seluruh rakyat. Itu dia Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, yang dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM untuk tahun 2026. Itu kita kongsikan bersama, dan terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersama

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

0: 谢谢
1: ，Thank you，
2: 祝莫卡西
0: ，Magsuko，
3: 欢迎光临
1: ，Bonjour。
0: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: Baik, terus bertemankan Sanakan FM bersamamu di tempat anda dan kita kongsikan di mana Sekolah Kebangsaan Merpati Sandakan ya menganjurkan sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah pada 28 Ogos 2026 bermula pukul 6.50 pagi hingga ke pukul 10.30 pagi ya, di mana majlis bertujuan untuk menanam rasa kecintaan yang mendalam terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kalangan murid, guru dan juga seluruh warga sekolah, dan melalui pengisian aktiviti keagamaan dan juga penerapan nilai-nilai murni, di mana program ini diharapkan dapat membentuk sasia murid yang berteraskan akhlak mulia dan juga sunnah baginda. Dan antara acara yang diadakan adalah perarakan Maulidur Rasul bermula dari sekolah berkenaan dan akan melalui kawasan perumahan Taman Merpati dan juga Raja Wali. Okey, itu dia satu program sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah Kebangsaan Merpati Sandakan pada 28 Ogos ini bermula pukul 6.50 pagi hingga ke pukul 10.30 pagi. Terus kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Dalam setiap selawat, ada kerinduan. Dalam setiap kisah baginda, ada teladan. Dan dalam setiap sunnahnya, ada cahaya kehidupan. Sandakan FM membawakan ceramah khas Maulidur Rasul bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatahfiz Al-Quran Wasunnah Al-Yaqub Sandakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa pukul 7.40 pagi, dan ikuti siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Bersama kita hayati kisah perjuangan Rasulullah SAW menelan dani akhlak baginda dan menyemarakkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ceramah khas Maulidur Rasul, satu pengisian sejuta hikmah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله. Sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Aman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang berbahagia, apa kabar? Mudah-mudahan diri kita dan ahli keluarga kita dalam keadaan sehat dan afiat, dan mudah-mudahan segala urusan kita insyaAllah mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, alhamdulillah, dari segi bahasa pujian dan sanjungan, dari segi istilahnya pula, perbuatan memuji serta mengagungkan sesuatu nikmat kerana ia merupakan nikmat yang dikurniakan kepada orang yang dipuji atau kepada orang lain. Sidang pendengar yang mulia, kita dipuji oleh seseorang atau kita memuji seseorang itu satu sifat yang mulia dan merupakan akhlak yang baik, kerana memandang kebaikan dan nikmat yang ada pada orang lain lalu memujinya. Tetapi lain pula halnya seseorang yang memuji diri sendiri, ia adalah satu sifat yang keji pada dirinya. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahuilah bahwasanya memuji diri sendiri itu adalah mengurangkan daripada harga dirimu di sisi manusia dan menyebabkan turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm ayat 32 yang artinya, maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu bahawa kamu suci bersih daripada dosa. Dialah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Sidang pendengar yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki akhlak kita dan menambahkan iman dan keyakinan kita. Allah Subhanahu wa taala jualah zat yang maha suci dan yang terpuji. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Dalam setiap selawat, ada kerinduan. Dalam setiap kisah baginda, ada teladan. Dan dalam setiap sunnahnya, ada cahaya kehidupan. Sanakan FM membawakan ceramah khas Maulidur Rasul bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatahfiz Al-Quran Wasunnah Al-Yaqub Sandakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa pukul 7.40 pagi, dan ikuti siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Bersama kita hayati kisah perjuangan Rasulullah SAW meneladani Dani akhlak baginda dan menyemarakkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ceramah khas Maulidur Rasul, satu pengisian, sejuta hikmah.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Baiklah, terus bersama kami di mana pun anda berada. Sanakan FM bersama Bu 90.1. Dan pastinya bulan kebangsaan ini, jangan lupa untuk ingatan kita bersama, sama-sama kibarkan jalur gemilang ya, untuk kita sama-sama memeriahkan dan juga seterusnya menyemarakkan lagi bulan kebangsaan dengan menyemai semangat cintakan negara kita yang tercinta, Malaysia. Jadi tak kira di mana saja, mungkin di kenderaan anda, di premis-premis perniagaan anda, di rumah anda, jangan lupa untuk kita sama-sama kibarkan jalur gemilang untuk kita sama-sama menyemarakkan lagi bulan kebangsaan untuk meraikan hari kebangsaan negara kita yang tercinta, Malaysia. Baik, terus kekal bersama kami di mana pun anda berada. Sandakan FM bersamamu.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.
1: Zoom.
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

0: Sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari. Utama Satu Tengah Hari.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka.

0: Dia berkata pendekatan itu termasuk memperluas kekuatan parti dan Pakatan Harapan.
1: Ya, apa yang Presiden Parti Keadilan, penerusi Pakatan Harapan sebut waktu Kongres Pakatan Harapan di Melaka Ahad minggu lalu, beliau memaklumkan bahawa kita perlu berusaha untuk bukan hanya mengambil semula otai-otai orang-orang lama seperti Tian Chua, Dr. Xavier dan ramai lagi, tapi juga kita perlu merangkul seluruh kekuatan. Jadi saya lihat ini salah satu strategi yang akan dimanfaatkan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
2: Kemerdekaan adalah pembelaan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, ringgit dibuka mengukur berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong prestasi ekonomi negara yang positif. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada sekitar RM4.04 berbanding 1 dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka kekal kukuh dalam tempoh terdekat, antaranya disokong prestasi ekspor negara. Ringgit dijangka diniagakan antara RM4.03 hingga RM4.05 berbanding dolar Amerika hari ini. Kanada menolak cadangan perjanjian perdagangan dengan Amerika Syarikat susulan tuntutan saat akhir yang disifatkan berat sebelah. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata syarat baru yang dikemukakan itu tidak adil dan meragukan kebolehpercayaan perjanjian berkenaan. Susulan kegagalan rundingan itu, Kanada mengumumkan tarif balas berkuat kuasa 8 September ini. Berikutan tindakan Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan ekspornya. Antara isu utama pertikaian melibatkan sektor automotif, keluli, perhutanan, produk tenusu serta perlindungan bahasa dan budaya tempatan. Sekurang-kurangnya 2 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza. Israel mendakwa kononnya serangan itu dilancarkan selepas balon, drone dan layang-layang diterbangkan dari Gaza ke tanah haram itu. Dalam serangan berasingan di Zawaida dan kamp pelarian Nusairat, sekurang-kurangnya 7 penduduk turut dilaporkan cedera. Kematian terbaru itu menjadikan lebih 1,280 rakyat Palestin terbunuh sejak perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa Oktober tahun lalu. Iran mengumumkan penemuan rizab hidrokarbon baharu berskala besar di wilayah Fars selatan negara itu. Menteri Minyak Mohsin Paknejad berkata penemuan lebih 7.5 trilion kaki padu gas itu bakal menjadi aset penting bagi menjamin keperluan tenaga negaranya. Daripada jumlah berkenaan, kira-kira 5.7 trilion kaki padu gas dianggarkan boleh diperoleh bagi penggunaan domestik dan pasaran. Penemuan itu dicapai di tengah-tengah tekanan sekatan ekonomi oleh Amerika terhadap industri minyak Iran. Sukan kejohanan badminton dunia di New Delhi, India, pemain Perancis Alex Lanier mencipta sejarah sebagai pemain pertama negaranya menjuarai perseorangan lelaki. Beliau menewaskan pemain Jepun Kodai Naraoka 21-11 pada aksi akhir. Perancis turut mencipta kejayaan dalam bergu campuran menerusi Kom Jichel dan Delphine Daru yang mengejutkan pasangan pilihan utama dari China. Mereka menang 22-20, 19-21, 21-15 sekaligus melengkapkan kejayaan bersejarah Perancis pada kejohanan itu. Sementara itu, bergu lelaki negara Aaron Chia Sehui muncul naib juara selepas tewas kepada wakil China. Tenis Coco Gauff merangkul gelaran pertamanya musim ini selepas menjuarai kejohanan Masters Cincinnati. Pemain wanita nombor 4 dunia itu menewaskan rakan senegara Jessica Pegula 6-4, 7-5 dalam aksi akhir yang berlangsung 75 minit. Kemenangan itu menyaksikan Gauff muncul juara Cincinnati buat kali kedua selepas kejayaan pertamanya pada 2023. Ia turut menjadi bekalan keyakinan buat Gauff menjelang terbuka Amerika Syarikat Ahad depan. Bola sepak, Manchester City dilaporkan bersedia membelanjakan sehingga 100 juta euro untuk mendapatkan pemain tengah Lille, Ayub Boadi. Jika perpindahan itu dimaklumatkan, pemain berusia 18 tahun berkenaan bakal menjadi antara pembelian termahal dalam sejarah City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negara.

beri catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, pada 29 November 1949, pertandingan mereka bentuk bendera persekutuan telah diadakan dan disertai oleh 373 karya. Daripada tiga rekaan yang marah ke peringkat akhir, ciptaan Encik Muhammad bin Hamza, arkitek Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, telah dipilih sebagai pemenang. Rekaan ini yang menjadi asas kepada jalur gemilang yang kita kenali dan kibarkan sehingga hari ini. Satu Minit, Satu Fakta, Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragan FM bersamamu.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sesanakan FM bersamamu.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, layan terus Sanakan FM bersamamu di tempat anda waktu ini, kekal di frekuensi 94.1. Dan sambil-sambil mungkin anda sedang memandu, ini kita kongsikan bersama ya, di mana apabila lampu isyarat tidak berfungsi, setiap pengguna jalan raya perlu lebih berwaspada dan juga bertanggungjawab. Okey, dan jangan terburu-buru atau menganggap anda mempunyai keutamaan. Kurangkan kelajuan, perhatikan keadaan sekeliling anda dan beri laluan mengikut situasi bagi mengelakkan daripada kemalangan berlaku. Jadi sama-sama kita kongsikan kepada rakan dan juga keluarga kita agar semuanya lebih peka dan juga bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Dan kami pastinya di Sanakan FM mengucapkan selamat memandu untuk anda semua dan juga semoga anda selamat sampai ke mana jua destinasi anda. Terima kasih kerana memilih Sanakan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya, Kun Rizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Bagi memastikan bantuan dan perkhidmatan kerajaan benar-benar sampai kepada golongan wanita yang memerlukan, khususnya di kawasan luar bandar, kerajaan negeri terus mempergiat pendekatan turun padang dan kerjasama antara kementerian. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Rina Jainal berkata, langkah itu bagi membolehkan lebih banyak sumber dan perkhidmatan kerajaan diselaraskan untuk manfaat golongan berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan penutupan program Langkah Bersama Madani, Wanita Luar Biasa Inspirasi Mempersona di Tawau. Kerajaan negeri turut menyediakan perkhidmatan melalui Jentera Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah, termasuk khidmat nasihat serta bantuan guaman secara percuma kepada wanita yang berdepan krisis rumah tangga dan isu syariah. Sementara itu, dalam program sama, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Marhamah Rosli menyeru golongan wanita tampil mendapatkan bantuan sekiranya berdepan krisis termasuk gangguan seksual. Jelasnya, wanita tidak perlu menganggap jenayah seksual sebagai aib yang perlu dipendam dan membiarkan perkara itu terus berlaku dalam keluarga. Terdapat saluran dan agensi yang boleh membantu mereka mendapatkan pembelaan serta sokongan sekiranya berdepan isu berkenaan. Dalam pada itu, Marhamah menyifatkan kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan juga penting bagi menyelaras penyampaian maklumat mengenai perkhidmatan serta bantuan yang tersedia kepada wanita. Sukma ke-22 Selangor 2026. Kontingen Sabah terus memburu peluang menambah koleksi pingat pada hari terakhir temasya bagi mencapai sasaran 40 pingat emas. Setakat 12 tengah hari, Sabah mengumpul 30 pingat emas, 27 perak dan 36 gangsa menjadikan keseluruhan kutipan 93 pingat. Bagi 10 pingat emas diperlukan Sabah untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dengan beberapa acara masih berlangsung hari ini. Antara yang menjadi tumpuan ialah Silamban yang menampilkan atlet Sabah dalam acara berirama tanpa senjata dan berirama dengan senjata. Sukma ini akan melabuhkan tirainya malam ini sejak berlangsung bermula 15 Ogos lalu. Pasukan Sabah FA tewas 0-2 dengan pasukan S Bengal FC dalam perlawanan terakhir kelayakan malam tadi. Kekalahan itu menyaksikan Sabah FA menamatkan kempen peringkat awal tanpa berjaya mengesahkan tiket ke pusingan seterusnya, kejohanan kelab wanita utama Asia itu. Ketua jurulatihnya Bobby Gonzalez mengakui S Bengal FC tampil sebagai pasukan lebih baik dalam aksi ketiga peringkat awal AFC Women's Champions League 2026-2027. Jelasnya, Sabah memiliki beberapa peluang untuk menghasilkan jaringan, namun mengakui aspek kelajuan dan kekuatan fizikal perlu diberi perhatian bagi meningkatkan prestasi pasukan pada masa akan datang. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Stadium Likas Kota Kinabalu. Perlawanan semalam menyaksikan S Bengal FC mara ke pusingan seterusnya. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, pada 29 November 1949, pertandingan mereka bentuk bendera persekutuan telah diadakan dan disertai oleh 373 karya. Daripada tiga rekaan yang marah ke peringkat akhir, ciptaan Encik Muhammad bin Hamza, arkitek Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, telah dipilih sebagai pemenang. Rekaan ini yang menjadi asas kepada jalur gemilang yang kita kenali dan kibarkan sehingga hari ini. Satu Minit, Satu Fakta, Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: yang bertugas selama bertugas kami ucapkan. Begitu juga yang sekarang ni dalam perjalanan selama memandu dan juga yang sedang merehatkan diri selama istirahat, kami ucapkan untuk anda. Dan sambil-sambil anda layan Sakan FM, berkongsi informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang pastinya kami sediakan untuk anda bersama kami di Sakan FM bersamamu ya. Baik, diharapkan juga anda semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Okey, dan sambil-sambil itu, jom kita dengarkan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda. Kekal di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan, ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

0: informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.
2: Terima kasih yang nol jauh di sana. Anda mendengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Sebab tidak pernah berfoto saya.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang famous, yeah, di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
4: Okey, dan antar saja ke talent water akan yang famous pada 9 5 8 9 5 8 5 8.
6: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu. Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Baik, terima kasih untuk anda yang telah pernah bersama kami di Zon Tengah Hari melalui Zoom 11.3 edisi 24 Ogos 2026. Ya. Terima kasih untuk anda semua. Dan terima kasih juga untuk rakan penolong jutera bersama dengan Azazul Ibin dan juga Hasbi Salamat. Dan selepas ini, anda akan dihiburkan melalui lagu-lagu Zon Hits 2 hingga ke pukul 3 petang. Dan seterusnya 3 petang hingga ke pukul 7 malam, anda akan ditemani rakan setugas DJ Suha Dimana. Jadi terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

di Tanda Karen Farm bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits Tanda

Dalam setiap selawat, ada kerinduan. Dalam setiap kisah baginda, ada teladan. Dan dalam setiap sunnahnya, ada cahaya kehidupan. Sanakan FM membawakan ceramah khas Maulidur Rasul bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafaie Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatahfiz Al-Quran Wassunnah Al-Yaqub Sandakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa pukul 7.40 pagi, dan ikuti siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Bersama kita hayati kisah perjuangan Rasulullah SAW menelan dani akhlak baginda dan menyemarakkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ceramah khas Maulidur Rasul, satu pengisian, sejuta hikmah.

0: Sebentar lagi berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.
1: Fokus utama berita petang ini. Karnival pendidikan tonjol prestasi dan bakat pelajar. Penduduk terjejas kebakaran di Nunian Laut terus diberi perhatian. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman. Berita Sandakan FM 24 Ogos 2026.

0: Karnival Pendidikan Madani ruang kepada warga pejabat pendidikan daerah menyerlah pencapaian dalam pelbagai aspek pendidikan di sekolah. Ia sekaligus menonjolkan bakat dan potensi anak-anak kepada masyarakat. Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pentaksiran dan Pemeriksaan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Siti Hamni alias Ani Hashim berkata, seiring dengan matlamatnya memperkasa bidang pendidikan sebagai platform memperlihatkan komitmen warga pendidikan dalam melahirkan model insan cemerlang. Beliau ditemui media dalam majlis peluncuran Karnival Pendidikan Madani bagi peringkat PPD Sandakan di Sejati Works Sandakan. Sementara itu, pegawai pejabat pendidikan daerah Sandakan, Datuk Roslin Datuk Siabuk menyifatkan Karnival Madani adalah wadah untuk memperlihatkan kepada masyarakat bakat dan potensi anak-anak yang diasah pihak sekolah. Penduduk terjejas kebakaran Kampung Nunian Laut Sandakan terus menerima sumbangan pelbagai pihak termasuk pemimpin Akar Umbi. Tidak ketinggalan Ahli Dewan Negara, Senator Dato' Annabel Ayah Suziana Perian turut menghulurkan sumbangan wang ringgit kepada setiap ketua isi rumah terjejas kebakaran. Dato' Annabel dalam kenyataan berkata, dengan sumbangan seumpama diharapkan dapat meringankan beban keluarga terutama menyediakan keperluan harian. Jelasnya, kedudukan kampung yang terletak di kawasan pulau, penduduk memerlukan kos menyeberang laut ke pusat bandar Sandakan untuk membeli keperluan keluarga. Dalam kunjungan ke kampung itu baru-baru ini, Datuk Annabel berharap kerajaan akan menyegerakan bantuan bencana khususnya membina kediaman baharu bagi penduduk yang terlibat. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Berita seterusnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pitas Datuk Seri Rudi Awa bersama isteri Datin Seri Asia Udin dan anak bongsu mereka secara rasmi memeluk Islam di kampung Salim Podon Laut semalam. Majlis Pengislaman Rudi 58 yang juga pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah dan isteri Asia 56 serta anak bongsu mereka Aswadi 26 disiarkan secara langsung menerusi laman Facebook. Majlis yang dimulakan dengan lafaz syahadah secara bersama dan bergilir-gilir berserta bacaan pengertian dalam bahasa Melayu itu diteruskan dengan laungan azan, bacaan ayat suci Al-Quran, selawat serta kenduri kesyukuran. Lafaz dua kalimah syahadah itu dibimbing Mufti Sabah Datuk Bongsu alias Aziz Jaafar dengan disaksikan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif serta Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam, ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Karnival Pendidikan tonjol prestasi dan bakat pelajar. Penduduk terjejas kebakaran di Nunian Laut terus diberi perhatian. Berita disunting Sali Jikri. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan

0: R-E-N-G. Santai. 30 tahun hingga 7 bersamamu.
1: Seragam bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang sedangkan. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Seragam FM bersamamu. Edisi Isnin untuk petang ini 24 Ogos 2026 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terus bersama saya DJ anda Iswadiman Syamsuddin hingga ke pukul 7.

perpaduan teras pembentukan negara makmur, aman dan damai. Amalkan budaya berkomunikasi dengan sahabat handai atau jiran yang berlainan bangsa. Anjur aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong. Hindari tindakan yang boleh mencetuskan sensitiviti kaum, merosakkan rasa muhibah dan perpaduan. Hargai jasa tokoh negara yang berjuang demi kemerdekaan tanah air. Sentiasa patuh kepada perlembagaan dan rukun negara agar tidak terpengaruh anasir luar.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang berbahagia, apa khabar? Mudah-mudahan diri kita dan ahli keluarga kita dalam keadaan sihat dan afiah, dan mudah-mudahan segala urusan kita insyaAllah mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, alhamdulillah, dari segi bahasa pujian dan sanjungan, dari segi istilahnya pula, perbuatan memuji serta mengagungkan sesuatu nikmat kerana ia merupakan nikmat yang dikurniakan kepada orang yang dipuji atau kepada orang lain. Sidang pendengar yang mulia, kita dipuji oleh seseorang atau kita memuji seseorang itu satu sifat yang mulia dan merupakan akhlak yang baik kerana memandang kebaikan dan nikmat yang ada pada orang lain lalu memujinya. Tetapi lain pula halnya seseorang yang memuji diri sendiri, ia adalah satu sifat yang keji pada dirinya. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahuilah bahwasanya memuji diri sendiri itu adalah mengurangkan daripada harga dirimu di sisi manusia dan menyebabkan turunnya kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Najm ayat 32 yang artinya, maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu bahawa kamu suci bersih daripada dosa. Dialah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Sidang pendengar yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki akhlak kita dan menambahkan iman dan keyakinan kita. Allah Subhanahu wa taala jualah zat yang maha suci dan yang terpuji. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Saya ucapkan sangat terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Seragam FM bersamamu. Seragam FM bersamamu terus bersiaran hingga ke pukul 7 malam nanti 3:33 petang. Kepada anda yang sedang minum petang, selamat minum petang kami ucapkan kepada anda. Mungkin ada yang baru saja menjamu selera kerana tugas terlalu banyak, lupa makan tengah hari. Almaklumlah, sebagai seorang pejabat awam, kadangkala terbeban dengan pelbagai tugas yang diarahkan dan perlu dilaksanakan dengan secepat mungkin. Apapun itulah tanggungjawab kita sebagai seorang pejabat awam, sama ada pencawat awam, persekutuan ataupun negeri. Okey, sedikit info dibawakan kepada anda. Program Outreach Agensi Kerajaan bersama komuniti setempat Dun Sekong dan Karamunting akan berlangsung pada Sabtu ini 29 Ogos 2026. Dewan PPR Taman Batu Sapi Sandakan, dan program akan dirasmikan oleh pengarah UPPM Sabah, Dato Awang Kadintang. Program outreach ini melibatkan 5 agensi kerajaan termasuk Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sandakan, Pusat Zakat, KWSP, MCMC Perkeso, SMJ, Baitul Mal, KPDN, LKIM, Jabatan Pertanian dan Unit IKASI Majlis Perbandaran Sandakan. Hubungan itu, masyarakat dari kawasan Dun Sekong dan Karamunting dijemput hadir beramai-ramai ke program berkenaan. Juga Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional JPNIN Bahagian Sandakan akan mengadakan program Gemar Merdeka Harmoni Perpaduan Peringkat Kawasan Rukun Tetangga Daerah Kinabatangan tahun 2026. Juga pada 29 Ogos 2026 ini di Pusat Rukun Tetangga Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan. Dan program berkenaan yang bermula seawal pukul 7 pagi hingga 5 petang akan dirasmikan oleh Dato' Muhammad Kurniawan Mokhtar, Ahli Parlimen Kinabatangan. Maklumat lanjut mengenai program ini bolehlah berhubung dengan Puan Nur Faizah Muhammad di talian 011-516-66-6373. Teruskan pertemuan kita petang ini bersama dengan dua buah lagu Najwa Latif. Lagu ini dia Sakura Band Polaroid untuk anda semuanya dalam Santai 37.

bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari.

0: like?
1: Esok jawatan kuasa Sarawak Salam Kampung Sungai Obar Sandakan akan menganjurkan sambutan Majlis Rasul peringkat Kampung Sungai Obar kali ke-23 yang akan berlangsung di perkarangan Sarawak Salam Kampung berkenaan. Majlis bermula soal pukul 7 pagi ini dijangka disempurnakan perasmiannya oleh Datuk Amir Syayaku, pemimpin pembangunan masyarakat Sungai Sibuka. Dan antara acara dilaksana termasuklah perarakan Maulidur Rasul, bacaan berzanji, majlis gunting rambut dan ceramah dakwah oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Rafaih Muhammad Inarji, pengarah dakwah pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia. Sehubungan itu, masyarakat setempat di Kampung Sungai Obar Sandakan dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarakan majlis tersebut. Juga program Gembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKJM peringkat daerah Sandakan akan berlangsung. Ketika ini sedang berlangsung di seluruh negeri Sabah sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia yang berlangsung pada 31 Ogos 2026 juga Hari Malaysia pada 16 September 2026. Jadi sebagai warga negara Malaysia, ayuh marilah bersama-sama kita mengibarkan jalur gemilang. Satu jalur gemilang di setiap rumah ataupun di premis perniagaan ataupun di mana sahaja kawasan yang sesuai untuk kibarkan jalur gemilang. Untuk sama-sama kita meningkatkan semangat patriotisme terhadap negara Malaysia yang kita cintai. Ada yang sedang dalam pemanduan, selamat dalam pemanduan kami ucapkan kepada anda. Doa kami semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Mungkin ada yang dalam perjalanan jauh, esok bercuti, Rabu terus sambung bercuti. Mungkin dari Sandakan ke Kota Kinabalu, ada yang mungkin balik ke kampung di Tawau, ada yang mungkin balik ke kampung di Ranau, di Kundasa. Maklumlah sekarang musim buah-buahan, khususnya Raja Buah, buah durian. Ada yang nak mengambil kesempatan untuk makan durian di sepanjang jalan antara Telupit ke Ranau. Ini ramai peniaga-peniaga kecil kita ambil peluang untuk jual buah durian yang menjadi kegemaran orang ramai ketika ini. Ada yang bukan saja makan buah durian, tapi ada yang mengolahkannya menjadi kek durian ataupun bermacam-macam jenis kuih berasaskan buah durian. Kita teruskan pertemuan kita petang ni bersama dengan dua buah lagu Siti Nurhaliza featuring Nuraniza Idris. Hati kamu ini dia Crystal Resam Pablalang. Untuk anda semuanya di Santai 37 Serangan FM bersamamu.

0: bersama hanya Sandakan FM. Sandakan FM bersamamu. Waktu sekarang tepat pukul 4 petang.
1: Bersama Queen is back, Amelina.

Saya Fem bersama Mu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang. Senangkan kembali meneruskan pertemuan kita untuk jam yang kedua. Terus di Santai 37. Terus bertemankan saya DJ anda Iswa Diman Syamsuddin. Dengan pukul 4.30 minit petang, seperti biasa akan dibawakan kepada anda berita Sabah FM. 5 petang, utama 5 petang. Seperti biasa 5.20 minit petang, setiap Isnin kita akan bersama dalam rancangan Goyang Kaki 5. Apakah trivia santai yang akan dibawakan kepada anda? Terus setia bersama kami hanya di frekuensi FM 90.1. Ataupun menerusi persimpanan RTM Greek. Ataupun menerusi rtm.gov.my. FM akan terus dekat di hati anda, akan terus bersama anda, akan terus menemani anda walau di mana sahaja anda berada. Tak ada radio, okey, boleh dengar di telefon bimbit anda. Tak ada telefon bimbit, tertinggal di rumah, di komputer anda, di depan, di dalam pejabat anda juga boleh mendengarkan kami. Terusi pensiman RTM Klik. Anda yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga mungkin bersama anak-anak, selamat bersantai. Ada yang pulang awal hari ini, maklumlah esok cuti umum, sambutan Maulidur Rasul. Tak sabar lagi, ada yang nak cuti sekolah, khususnya kepada adik-adik kita yang bersekolah. Minggu depan, cuti seminggu. Apapun, kalau cuti seminggu, cuti sekolah, buku jangan dicutikan. Jangan terus berhadapan dengan gadget anda, bersama dengan telefon bimbit anda. Anda sebagai orang tua, pastikan anda sentiasa memantau pergerakan anak-anak anda. Ataupun memantau apakah yang mereka layari. Terusi telefon bimbit anda. Ada yang sedang minum petang, selamat minum petang kami ucapkan kepada anda. Ini dia dibawakan kepada anda dua buah lagu Yusri Abdul Halim, Jiwa dan Raga. Sebelum itu dengarkan KOI Nuan Saraya. Hanya untuk anda, hanya di Santai 37.

bawakan trivia-trivia yang mungkin anda belum ketahui. Jadi apakah trivia-trivia yang akan saya kongsikan? Nantikan pukul 5.20 petang. Usai berita ataupun utama 5 petang yang disiarkan dari Pusat Berita Radio Kota Media Angkasa Puri. Okey, saudara, tak semua yang lambat itu gagal. Ada yang hidup memang mengambil masa untuk menjadi tenang, stabil dan masuk akal semula. Jadi petang ini jangan bandingkan halaman hidup kita dengan bab-bab kehidupan orang lain. Apa yang pasti, walaupun kita menghadapi cabaran, kita perlu teruskan saja kehidupan kita. Kita hanya mampu merancang, tapi Tuhan yang menentukan. Mungkin hari ini kita berhadapan dengan pelbagai cabaran. Esok lusa, tiada siapa yang tahu. Pak kata berpatah, rezeki itu ada di mana-mana sahaja. Tapi rezeki bukan saja berbentuk duit. Juga kesihatan adalah rezeki. Kesihatan yang baik, rezeki kita terima. Anak-anak yang berjaya juga satu rezeki yang diberikan kepada kita. Kebahagiaan keluarga yang kita kecapi juga adalah rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Mungkin kita dapat menikmati hidangan yang sedap-sedap hari ini juga merupakan satu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan suka bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Lu punya hal, lu jaga. I punya hal, hal I jaga. Biasa 4.30 minit petang kita akan bersama menerusi berita Sabah FM. Dua buah lagu dibawakan kepada anda, Wani Hasrita, Lembayung Tari. Ini dia Akim and the Magistrate, Juliet. Selamat petang Juliet, anda yang bernama Juliet. Dengarkan lagu ini untuk anda.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Dalam setiap selawat ada kerinduan, dalam setiap kisah baginda ada teladan, dan dalam setiap sunnahnya ada cahaya kehidupan. Sandakan FM membawakan ceramah khas Maulidur Rasul bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatahfiz Al-Quran Wasunnah Al-Yaqub Sandakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa pukul 7.40 pagi, dan ikuti siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Bersama kita hayati kisah perjuangan Rasulullah SAW meneladani Dani akhlak baginda dan menyemarakkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ceramah khas Maulidur Rasul, satu pengisian sejuta hikmah.
3: Selamat pagi bersama Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat datang sedangkan esok, jangan lupa tazkirah khas Maulidur Rasul 7.40 pagi juga selepas azan Zuhur dan juga azan Asar yang diterbitkan oleh rakan tugas Alisita Sulaiman. Sebenarnya dengan sabutan Maulid Rasul tahun 1448 Hijrah. Dekat pukul 4.30 minit petang, berita Sabah FM akan ke udara bersama anda. Anda yang baru bersiaran bersama kami di frekuensi FM 90.1, anda bertemankan saya, DJ anda, Iswan Iman Syamsuddin, hingga ke pukul 7 malam nanti. Sebuah lagu yang berentak irama sentimental, Rizwan, Suara Si Sering Salah, untuk anda semuanya hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: bersamamu. Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. HPPNS 2026 bakal diadakan di Tenom pada Oktober tahun ini. Penubuhan sama perkukuh pemasaran hasil pertanian penduduk kampung. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: saya sabar.
1: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
2: Tahukah anda, pada 29 November 1949, pertandingan mereka bentuk bendera persekutuan telah diadakan dan disertai oleh 373 karya. Daripada tiga rekaan yang marah ke peringkat akhir, ciptaan Encik Muhammad bin Hamza, arkitek Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih sebagai pemenang. Rekaan ini yang menjadi asas kepada jalur gemilang yang kita kenali dan kibarkan sehingga hari ini. Satu Minit, Satu Fakta Malaysiaku.
1: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

Malaysia. Selamat datang kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Senin untuk petang ini 24 Ogos 2026 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Seperti biasa, usai berita Sabah FM, kita akan terus bersama menerusi Santai Kenangan. Akan dibawakan kepada anda Santai Kenangan hingga ke pukul 7 malam nanti. Memulakan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan bersama dengan dua buah lagu Raja Emma di pertemuan ini. Ini dia, Sudirman, Haji Arsyad, Hure, Hure.

0: bersamamu mengimbau nostalgia. Nostalgia. Santai kenangan. Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan. Edisi Isnin untuk petang ini baru berlalu dua buah lagu. Raja Emma di pertemuan ini bersama dengan Dato Sudirman Haji Arsyad. Lagu yang berjudul Hure Hure terus membawakan kita ke pukul 4.54 minit petang. Nantikan pukul 5 petang. Utama 5 petang dibawakan kepada anda. Lagu yang lama jarang godara. Persembahan Kumpulan Putra Bila Bunga Dipetik Orang untuk anda semuanya. Santai Kenangan.

Salam sahabat petang Malaysia. Selamat datang dan terima kasih beranda yang terus setia bersama kami di Shanghai FM bersamamu untuk petang Isnin 24 Ogos 2026, 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dekat pukul 5.20 minit petang untuk bersama dalam rancangan Goyang Kaki Lima. Meneruskan pertemuan kita petang ini bersama dengan sebuah lagu yang berantai ramah sentimental. Fauziah Latif, Kau Merubah Segalanya. Untuk anda semuanya, Santai 37.

0: rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sarakan FM bersamamu.
1: Sarakan FM bersamamu, panduan kita bersama. Sudah pun pukul 5.20 minit petang.
0: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat datang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Sarakan FM bersamamu. Terus bersama menerusi rancangan Goyang Kaki Lima yang membawakan kepada anda trivia-trivia menarik yang boleh saya kongsikan bersama setiap petang Isnin. Menerusi rancangan Goyang Kaki Lima. Untuk trivia menarik yang pertama untuk petang ini akan saya kongsikan kepada anda mengenai Bukit Perawan. Wow, ada yang mengenali Bukit Perawan? Ada yang mungkin baru mendengar nama Bukit Perawan. Di manakah letaknya Bukit Perawan ini? Oh ya, Bukit Perawan yang terletak di laluan Jalan Beluran Telupit menghubungkan Sandakan dan Pantai Barat Sabah, terkenal sebagai salah satu kawasan paling berhantu, seram dan berisiko tinggi di negeri Sabah ini. Kawasan berbukit ini menyimpan pelbagai kisah misteri dan fakta jalan raya yang sering menjadi bualan dalam kalangan pemandu lori ataupun pengguna jalan raya. Mengikut kisah misteri ataupun mitos tempatan, mitos paling popular dalam kalangan pemandu bas dan lori adalah gangguan penglihatan yang membuatkan pemandu nampak selekoh tajam di kawasan tersebut sebagai jalan yang lurus. Jika pemandu tidak peka, mereka boleh terbabas ke dalam gaung atau bertembung dengan kenderaan dari arah bertentangan. Dan kawasan ini sering dikaitkan dengan cerita mistik seperti penampakan kelibat wanita berpakaian putih di tepi jalan atau menumpang di bahagian belakang lori pada waktu malam. Seramnya, itu dia penampakan Cik Ponti. Pengguna jalan raya dinasihatkan agar tidak bercakap besar, celup celat atau menegur perkara pelik sekiranya melalui kawasan gelap ini untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Baik, di sebalik kisah mistik, fakta rekod rasmi mendedahkan kawasan sekitar kilometer 40 hingga 65 Jalan Beluran Telupit ini sebagai kawasan kerap kemalangan ataupun black spot akibat faktor geografi. Dan jalan di Bukit Perawan mempunyai struktur yang berbukit-bukit, berliku serta permukaan jalan yang cenderung licin. Papan tanda amaran khas telah dipasang oleh pihak berkuasa bagi mengingatkan pemandu agar memperlahankan kenderaan. Dan sebagai jalan utama yang menghubungkan Kota Kinabalu dan Sandakan ataupun Pantai Barat dan Pantai Timur ini, laluan ini sentiasa sibuk dengan kenderaan berat, menjadikannya sebagai semakin mencabar terutamanya ketika hujan atau pada waktu malam yang gelap tanpa lampu jalan yang mencukupi. Apapun yang kita harapkan, dengan terbinanya jajaran Pan Borneo di sekitar kawasan tersebut akan dapat memperbaiki laluan di antara Beluran Telupit ataupun menghubungkan Pantai Barat dengan Pantai Timur Sabah ini. Bersama dengan dua buah lagu Crystal Zakia, ini dia Siti Sara featuring Jamal Abdillah. Sandarkan pada kenangan untuk anda semuanya dalam Goyang Kaki Lima.

0: mengimbau nostalgia. Santai kenangan. Sanakan FM bersamamu.
1: Saya FM bersamamu, panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 6 petang. Di mana juga anda berada, pastikan anda terus setia bersama kami hanya di frekuensi 90.1 ataupun menerusi persiman RTM Klik ataupun menerusi layari di rtm.gov.my.

anda yang baru saja bersama sama kami, anda bertemankan saya, Isu Odiman Syamsuddin. Hingga pukul 7 malam nanti. Untuk jam yang ketiga ini, saya akan membawakan lagu-lagu anda. Lagu Santai Kenangan, lagu yang berantak irama sentimental. Sebagai haluat yang kita bersama. Isnin 24 Ogos 2026 bersama dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. So 25 Ogos merupakan sambutan Maulidur Rasul. Akan kita raikan di seluruh negara. So cuti umum. Mungkin ada yang merancang untuk membawa anak-anak keluar. Mungkin beriadah di Kompleks Sukan Sandaka. Anda yang nak membawa anak-anak ke pusat-pusat peranginan yang berada di Sedaka, khususnya ke Sepilur ataupun ke kawasan Sukau ataupun ke Air Terjun Tawai di Telupit, antara kawasan-kawasan menarik yang terdapat di daerah Sandakan ini. Dua buah lagu dibawakan kepada anda, Al Jawahir, Kembarah di Tanah Gersang. Ini dia Kembarah, keroncong untuk anda. Semuanya hanya di Senangan FM bersamamu.

0: Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kakitangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.
1: Santai Kenangan setiap hari 4:30 petang hingga 7 malam.

0: Santai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.
1: Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan untuk petang ini. Berlalu dua buah lagu. Lagu persembahan Al-Jawahir, Kembara di Tanah Gersang, Kembara Keroncong untuk Anak. Kita menantikan pukul 6.19 petang. Maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Bersama dengan Raihan, Ya Rasulullah, untuk anda semuanya, hanya di Sandakan FM bersama.

0: Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersama. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh saudara Abdul Rahman Abbas. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Hud ayat 114 hingga 117. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nasaruddin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu, pada dua bahagian siang, pagi dan petang. Dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam, sesungguhnya amal-amal kebajikan, terutama sembahyang, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat.

Dan sabarlah wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah diminasakan dahulu daripada kamu itu orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitikberatkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.

dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Simfoni Tetap di Hati kembali bersama Kakak Ci. Esok jangan lupa akan ada penutupan sementara beberapa jalan dan tempat letak kereta bagi memberi laluan kepada penganjuran sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Tempat letak kereta di Jalan Tugu dan terminal sementara Jalan Padang ditutup mulai jam 1 pagi hingga 10 pagi. Selain itu, Jalan Tugu dan Jalan Padang akan ditutup secara berkala mulai jam 5 pagi hingga 10 pagi. Jadi, rancang perjalanan anda, patuhi arahan petugas dan gunakan laluan alternatif. Pandu dengan selamat dan terima kasih atas kerjasama anda.

0: kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku. Pastinya babas. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah!

0: Belud 101.5 FM.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.

Tiffany tetap di hati baik sebagai panduan rakan Muslim. Waktu surah Fardu Isyak malam ini ialah pada pukul 7.38 malam. Tapi sebelum itu, berita ringkas sampai FM 7.30 malam.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar. Allah

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM. Simfoni.
3: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
4: Solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
5: Baik, sampaikan waktu solat untuk hari esok 25 Ogos 2006 bersama 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat subuh esok ialah pada pukul 5.01 minit pagi, Zohor 12.20 minit tengah hari, Asar 3.30 minit petang, Maghrib 6.27 minit petang, dan waktu solat Isya hari esok ialah pada pukul 7.37 minit malam.

Abdi Hati, baik 8 malam ini kita akan dengarkan tazkirah sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijrah yang bertajuk Nabi Muhammad rahmatan lil alamin bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita ikuti tazkirah Maulid Rasul yang bertajuk Rasulullah Teladan Sepanjang Masa, yang disampaikan oleh Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وبعد. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, segala puji dan puja kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Setiap degup jantung, helaan nafas dan detak nadi adalah dalam genggaman peraturan dan kekuasaannya. Tiada suatu pun yang hidup di alam jagat raya ini yang hidup dengan sendirinya, melainkan hidupnya itu diberikan oleh Allah. Kerana dialah yang bersifat Al-Hayyu dan Al-Muhyi, yakni yang maha hidup lagi maha menghidupkan. Semoga setiap saat dan detik waktu yang kita lewati ini, sahabat, menyedarkan kita bahawa kita semua bergantung hanya kepadanya. Dan semoga setiap hembusan nafas kita terasa kebesaran dan kasih sayangnya terhadap kita. Salawat serta salam kita pahatkan dengan kuntuman rindu buat sang kekasih Nabi Yuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda radhiyallahu anhum. Pendengar yang dikasihi, pada detik 12 Rabiul Awal, pada tahun Gajah, lahirlah seorang bayi mulia berpribadi agung yang menjadi rahmat buat seluruh alam. Pada saat itu, bumi Mekah bersimbah dengan cahaya gemilang yang akan menyinari seluruh alam. Cahayanya menjadi penyuluh jalan kepada Tuhan. Cahayanya menjadi penerang dan penenang buat hati yang gusar dan kelam. Akhlaknya menghiasi pribadi yang mencintai dan mencontohinya. Terhadap kepimpinan, dia adalah contoh pimpinan yang berkarisma dan berwibawa. Bagi si miskin, dia adalah teman yang setia, yang selalu menjadi pembela dan pengangkat maruah golongan yang tidak berdaya. Sebagai suami dan ayah, contoh teladannya sangat sempurna, tiada cacat celah. Cinta kasihnya merata. Siapa saja yang dekat dengannya terasa nyaman, damai dan bahagia. Tutur bicaranya lembut tapi tetap berwibawa. Senyumannya sangat manis. Wajahnya cukup indah bagai bulan purnama. Demikian tubuhnya yang sasa dan sempurna. Peluhnya saja harum bak kasturi. Allahu Akbar. Huwal basyaru laisa kal basyar. Dia adalah manusia yang bukan seperti manusia biasa. Sahabat yang dimuliakan Allah, sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dikenal juga sebagai hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mengajak para pendengar walau di mana saja berada untuk sama-sama merenung dan menghayati maksud dan misi teragung kezahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas dunia ini. Yang pertamanya, Al-Qur'an lewat surah Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Sadaqallahul Azim. Dan pada sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda ada menyebut, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq, atau kama qala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di atas segala akhlak yang mulia. Dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi, Nabi mengatakan sesungguhnya tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sahabat yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang sangat agung. Dan baginda itu punya akhlak, mulianya Nabi itu berada di atas segala kemuliaan akhlak manusia lain. Bahasa mudahnya apa, sahabat pendengar? Nah, ada orang melawan kemuliaan, ketinggian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi diutus ke dunia antara lain adalah untuk mendidik kita, mengajar kita bagaimana kita seharusnya berakhlak dalam kehidupan. Akhlak itu tidak hanya dengan sesama manusia, lebih-lebih lagi akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita kembali merenung dan kita kembali belajar menambah nilai bagaimana seharusnya kita umatnya yang mencintainya itu sepatutnya meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meremehkan orang. Sehina apapun orang pada mata orang lain, Nabi tidak pernah menghina. Bahkan kalau kita lihat dalam banyak riwayat ada menyebut siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa damai orang itu. Melihat wajah mulia Nabi, tenang jiwa kita. Setiap tutur bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya menjadi mutiara hikmah. Dan demikian perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir dan batinnya itu sangat mulia. Yang kedua, sahabat yang dimuliakan Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus ke dunia ketika Nabi sudah wafat. Sebelum Nabi wafat, Nabi ada menyatakan bahwa taraktu fikum amrain, telah kutinggalkan kepada kamu dua urusan, dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika kamu berpegang teguh kepada kedua perkara ini, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian misi Nabi itu yang mewariskan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah itu.

peninggalan baginda ini merupakan panduan dan pedoman buat kita menjalani hidup di dunia yang fana. Mempelajari, memahami, mengerti, menghayati, dan mengamalkan keduanya merupakan kewajiban yang besar buat kita seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, sahabat, baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat buat seluruh alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekadar membawa rahmat. Ingat ya, sahabat yang mulia, sepakat ulama-ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kata ulama tafsir, Nabi itu bukan sekadar membawa rahmat, akan tetapi diri baginda itu sendiri adalah rahmat buat seluruh alam. Tidak hanya untuk manusia ni, bahkan seluruh makhluk pun tersimbah dengan rahmat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bicara baginda adalah rahmat. Setiap yang mendengar suara dan kata-kata baginda akan merasa nyaman dan aman. Aroma kalamnya menjadi penyubur jiwa yang mati. Setiap ungkapan baginda menjadi pedoman buat kita. Jauh sekali mencerca dan menghina sesama, jangankan orang yang mencintai Nabi, yang memusuhi Nabi sendiri pun tetap mengkagumi setiap watak dan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sangat saya kasihi, gelaran Al-Amin itu terbit muncul dari kalangan orang-orang Arab sendiri yang sebahagiannya ada yang tidak suka sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak suka kepada diri Nabi, cuma tak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, pada sosok tubuh mulia Nabi, akhlak Nabi, watak Nabi, perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya membuatkan orang-orang Arab itu kagum terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: sahabat yang sangat mulia, kita juga harus berusaha mempelajari dan mengikuti. Kalaupun kita tidaklah boleh jadi rahmat buat seluruh alam, itu tidak akan mungkinlah. Dengan keterbatasan kita yang lemah, banyak dosa ini, ilmu pun ada, ya boso, minta ampun, minta maaf. Tapi setidak-tidaknya kita tetap berjalan di atas jalan yang telah ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak boleh menjadi rahmat buat seluruh alam, paling tidak bilang orang kita ni, rahmatlah kita kepada lingkungan kita, ahli keluarga kita, terutamanya ayah ibu kita, adik beradik kita, sepupu sepapat kita, kaum keluarga kita. Kemudian kembangkan rahmat itu kepada jiran-jiran kita, sahabat handai kita, sahabat karib kita. Kembangkan lagi kepada institusi tempat kita bekerja. Kemudian kembangkan lagi kepada jiran-jiran sekampung kita. Dan begitulah sahabat yang mulia, selayaknya kita juga harus berusaha menjadi rahmat bagi orang lain. Ingatlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimun min yadihi wa lisanihi, atau kama qal. Orang Islam itu siapa, kata Nabi? Orang Islam itu ialah yang orang Islam lain merasa aman atau tidak akan diganggu oleh mulut dan tangannya. Nah, jadi kita ini, ampun maaf sahabat yang mulia, dalam kita memaknai atau menghayati peristiwa Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, setidak-tidaknya tiga perkara ini kita buat dalam kehidupan kita. Apa dia sahabat yang mulia yang tadi itu? Ikut ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam manhaj kita ada qiyas dan ada ijma ulama, itu juga jangan diabai, sebab semuanya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya Al-Quranul Karim. Yang keduanya apa dia? Kitab yang diwarisi sama kita itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah itu kita hayati, kita mengerti, fahami, dan kita amalkan dalam kehidupan. Yang pertama tadi apa sahabat yang mulia? Jangan lupa jaga akhlak kita, jaga tutur bicara kita, jaga PL kita, jaga perangai kita, apalagi ketika bermuamalah dengan saudara-saudari kita yang tidak seagama dengan kita. Kita adalah contoh. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seharusnya melekat dalam jiwa dan pribadi kita. Dan yang terakhir tadi sahabat yang dimuliakan Allah, berusaha kita untuk menjadi rahmat bagi siapapun. Tidak hanya sesama manusia, bahkan haiwan, tumbuh-tumbuhan pun seharusnya kita menjadi rahmat. Jangan sakiti siapapun. Sebagaimana yang hadis kita bacakan tadi, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita benar sebagai muslim yang sejati, jangan pernah sakiti orang lain, baik dengan tangan maupun dengan mulut kita ini. Tangan jangan cederakan orang, jangan aniaya orang, jangan sakiti orang. Mulut pun sama, ya busung. Mulut jangan jadi pisau, jangan jadi senjata melukakan hati saudara kita. Mulut jangan digunakan memfitnah, mulut jangan digunakan untuk ghibah, tapi gunakan lisan ini untuk kita buat perkara-perkara yang baik, supaya orang lain terasa rahmat dan rahmah oleh lisan kita, insyaAllah. Salam Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, jangan lupa banyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sempena sambutan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, insyaAllah. Jumpa lagi sahabat yang mulia, mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi tazkirah Maulid Rasul dengan tajuk Rasulullah Teladan Sepanjang Masa, yang disampaikan oleh Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Salam Maulid Rasul daripada kami.

pengasuh yang selalu bermasa muka dengan aku? Adakah kepada musuh yang engkau jadikan mereka itu dapat menguasai urusanku? Jikalau tidak ada kemurkaan

urusan dunia akhirat. Ya Allah, jangan sekali-kali engkau turunkan kemurkaan-Mu padaku, dan jangan kau halalkan kemurkaan-Mu.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, sama-sama kita memeriahkan sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah 2026. Acara ini akan berlangsung esok dan bermula di Padang Merdeka dan perakan ketijen akan berakhir di Sabah International Convention Center SICC. Pengisian esok termasuk ceramah khas dari penceramah khas Datuk Profesor Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah dan kori jemputan Ustaz Aiman Ridwan Muhammad Ramlan. Jadi hadir ramai-ramai bersama keluarga dan sahabat semarakan selawat dan suburkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendani di hati, Umma diberkati.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih setia bersama Karachi sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas ini, Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Terus kibar, Jalur Gemilang dan Bendera Negeri Sabah anda. Aku berjanji.

marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung.

0: Madani. Sebentar lagi Utama 9 malam.
1: Feel it.
0: Bagus, Pak.

Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi, jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan Majlis Penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang kini sedang berlangsung di Anika Walk, Seksyen 14 Shah Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Amirul Aizad Muhammad Syafie. Amirul, bagaimana suasana di lokasi ketika ini dan apa yang menjadi tumpuan menjelang Majlis Penutupan malam ini?
1: Terima kasih Fika. Sukma ke-22 Selangor 2026 kini melabuhkan tirai selepas menyaksikan persaingan sengit atlet dari seluruh negara sepanjang 10 hari tamasha. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa diikuti wilayah Persekutuan serta Terengganu. Kira-kira 10,000 atlet beraksi dalam 468 acara membabitkan 37 jenis sukan sepanjang tamasha kali ini. Majlis penutup malam ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta tetamu kehormat dan kontijen yang mengambil bahagian. Kemuncak majlis ialah keberangkatan tiba Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dijadual menyempurnakan penutupan rasmi Sukma ke-22. Antara pengisian malam ini termasuk perbarisan lintas hormat kontijen, penyampaian anugerah atlet terbaik serta pengumuman juara keseluruhan. Selepas ini, tumpuan beralih pula kepada Para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Jadi, semangat sukan di Selangor masih belum berakhir, Fika. Jadi, sekian dulu laporan saya, Amirul Aizad Muhammad Syafie, kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Amirul. Untuk perkembangan sukan selanjutnya, ikuti segmen sukan. Sempena sambutan Maulidur Rasul esok, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina masyarakat yang adil, aman dan bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan nilai keadilan, ihsan dan perpaduan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak dan pemikiran. Pendekatan itu turut memberi perhatian kepada golongan miskin dan lemah selain membuka ruang kepada kelompok berbeza serta mewujudkan ekonomi yang lebih saksama. Beralih kepada perkembangan industri perfilman negara, Datuk Seri Anwar berkata perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, animasi dan kandungan digital perlu berpaksikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat negara ini dalam industri berkenaan. Malaysia tidak boleh memilih antara kemajuan teknologi atau jati diri budaya. Sebaliknya, kedua-duanya perlu digambling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, industri filem memerlukan ruang berkarya yang lebih luas agar penggiat seni mampu menghasilkan karya berkualiti, relevan dengan tuntutan semasa dan berupaya menembusi pasaran global. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sebagai nadi baharu industri perfilman negara, bukan sekadar bangunan pentadbiran, malah menghimpunkan kemudahan bertaraf dunia antaranya studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. FINAS turut memberi keutamaan kepada kebajikan tenaga kerja termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji dalam produksi.
2: Walaupun kerajaan beri dana, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those things far behind us dengan bidang-bidang yang berkaitan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perkembangan konflik di selatan Thailand. Kawalan di sempadan Malaysia dan Thailand dipertingkat sesuai lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan tiga wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan konflik berkenaan buat sementara waktu bagi mengelakkan risiko kepada mereka.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran sepenuh hari jadi ke-77 yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam di Seri Negeri Aikro. Menjelang Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 tahun, kerjasama RTM Melaka, Johor dan Negeri Sembilan diperkukuh melalui program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Pengarah Penyiaran Melaka, Siti Nurbaini Khairi memaklumkan, program itu menjadi platform menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di wilayah berkenaan.
4: Saya merasakan sinergi Zon Selatan patut kita semarakkan lagi lah, sebab bila kita buat program secara beramai-ramai, kita sebenarnya cuba untuk menjadi satu Pakatan Selatan yang paling padu sebenarnya. Bila kita buat secara bekerjasama, penglibatan DJ dari tiga stesen menyebabkan setiap program yang kita buat ramai peminat, terutamanya dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan.
0: Beliau berkata demikian pada program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan di Menara Tamin Sari di Bandar Hilir.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Gerdai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai guys, selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani anda di ruangan udara pada malam ini. Dan malam ini agak special sedikit sebab Ozel tidak keserangan. Kita ada bersama dengan seseorang DJ Baharu. Perkenalkan diri anda.
2: DJ Syafif.
1: Wah, itu suara DJ Syafif malam ini bersama-sama Ozel di segmen Varia untuk edisi hari ini, Pip. Hari Isnin 24 Ogos 2026. Oke, jadi apa kabar Syafif? Sehat?
2: Sehat.
1: Syukur. Oke, dan sekarang ini Pip
2: sangat-sangat sehat.
1: Kita nampak tadi di Likas macam ramai orang. Ada
2: ya,
1: apa
2: betul.
1: Sebenarnya, Pip?
2: Ada perlawanan pertama Liga Malaysia di antara Sabah FC dan Star City.
1: Dan sekarang ini memasuki, sedang berlangsung lah nih kan?
2: Sedang berlangsung. Ya, sudah tamat separuh masa pertama.
1: Jadi sekarang ini kedudukan macam mana?
2: Kedudukan satu sama. Berpihak kepada kedua-dua tim.
1: Jadi kita akan update lagi untuk perlawanan ini. Mungkin ada gol di babak kedua nanti kan, Pip? Nanti Syafif akan update dari semasa ke semasa.
2: Betul.
1: Jadi kalau dalam segmen Varia nih, kamu boleh request lah tiga buah lagu. Kalau Syafif sendiri, apa lagu favorite? Tiga buah lagu. Ingat gak?
2: Ingatlah, tapi banyaklah lagu favorite. Tapi kalau favorite-favorite itu tiada.
1: Okay. Jadi malam ini bukan hari Syafif. Kita mau bagi kamu hari kamu untuk
2: pendengar.
1: Pilih 3 buah lagu. Kamu boleh WhatsApp di 019-490-4848. Kita layan dulu. Ini dia lagu daripada ST12 Putri Iklan Sabah FM.
2: Bagus Bah.

0: tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM. Bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Rafiq, saya mau kasih tahu kau. Hey. Apa yang saya nampak?
4: Okey, kalau begitu saya okay. Standby ini.
3: Saya nampak kan? Ada tu, saya kebetulan di hospital.
4: Okey.
3: Mau pergi timbang berat, mau cek BMI semua.
4: Kan okey sedari itu, ada dua sudah bench call.
3: Saya mau cek BMI lah. Okey. Okay. Tapi kan saya nampak ada orang ni, dia kan dia pakai t-shirt. Jadi dia bercerita dengan orang sebelah, jadi aku mendengar lah juga. Dia kasih nampak dia ada macam, apa ni, macam lebam di badan dia.
4: Ada bekas lah.
3: Bekas, macam lebam ni tapi memanjang macam kau tahu yang bentuk tali pinggang keselamatan tu ya, dalam kereta tu. Kenapa boleh jadi begitu ah? Jadi macam takut pula aku mau memakai bah.
4: Oi, itu penting. Saya mau bagi tahu kau ni.
3: Jadi kenapa dia boleh lebam?
4: Saya ni kan suka membaca. Saya ni macam Wikipedia bergerak kadang-kadang lah.
3: Berkaki lah punya Wikipedia.
4: Ya. Kebanyakannya kan orang yang kemalangan ni yang selamat.
3: Okey.
4: Menunjukkan dorang ada pakai tali keledar tu. Itulah menunjukkan pentingnya tali keledar kereta tu untuk pakai. Jadi ada apa-apa kecemasan ataupun apa ni accident kan, kau selamat di sana.
3: Jadi yang dia pakai tu kesan daripada kemalangan dia, tapi dia selamat disebabkan tali pinggang lah tu yang ada bekas lebam ni tu.
4: Mungkin impact dia kuatkan tu ada bekas lebam. Salah satu dia mengurangkan lah kecederaan.
3: Tidaklah dia tercampak keluar dari kereta kan.
4: Jadi penting mesti kau pakai.
3: Risau sudah aku pasal tu dia pakai itu pula boleh jadi lebam. Rupanya pasal dia terlibat kemalangan pula. Okay.
4: Jadi semua anak-anak pun pakai. Kalau macam yang ada baby-baby kan, ada tu yang baby punya tu kan,
3: ada kasit baby.
4: Sediakan tu juga, penting tu, jangan lupa. Okay
3: faham.
2: Oh, baru saya tahu.

0: tengah malam. Ya, Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel dan Syafif di sini. Okey, dan sudah pastinya besok ada yang cuti, sudah cuti umum bersama dengan Rasul. Apa tu Sabib?
1: Holiday Rasul.
0: Jadi kami mau share lah dengan kamu ada beberapa tempat sedikit letak info. Kereta dan juga apa?
1: Penutupan jalan.
0: Jadi tempat letak kereta ada dua lokasi yang akan ditutup. Lokasi pertama di tempat letak kereta di Jalan Tugu. Lokasi kedua di tempat letak kereta di terminal sementara Jalan Padang, bermula pada pukul 1 pagi nanti sampai 10 pagi.
1: Manakala Jalan Tugu dari bulatan Kampung Air ke bulatan Bangau, dan Jalan Padang dari hadapan King Park Hotel hingga Gerbang Istana akan ditutup secara berkala bermula 5 pagi hingga 10 pagi.
0: Jadi itu info tempat letak kereta dan juga jalan yang akan ditutup untuk besok 25 Ogos 2026 hari Selasa. Okey. Jadi diharap semua yang menggunakan laluan tempat letak kereta dan juga jalan sentiasa mematuhi arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada waktu itu, dan gunalah keselamatan jalan raya yang lain, alternatif jalan yang disediakan lah.
1: Ya, jalan jam pukul 11 lah, 11 pagi lah paling bagus. Ya,
0: betul.
1: Tidak jam.
0: Biasanya kalau jam 11 pagi kalau ngam-ngam off day ataupun cuti baru sampai bangun tu kan.
1: Ya, betul.
0: Betul bangun.
1: Kalau 10 pagi ni masih mimpi lagi ni.
0: Okey, apapun kita mau bermimpi lagi ni Bib malam ni dengan lagu-lagu best dari pendengar kita. Kamu WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Layan dulu Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Terima kasih kamu yang terus kekal di Sabah FM. Dengar Sabah FM di RTM Klik. Masih lagi bersama Ozel dan Syafif di sini. Okey, jadi Pip, besok kan cuti umum kan, Maulidur Rasul.
2: Ya.
1: Jadi besok pergi mana?
2: Besok saya mau pergi kempen Dermadara.
1: Oh, cakap pasal kempen Dermadara, ada semua share nih pasal kempen Dermadara nih. Okey, besok 25 Ogos hari Selasa ada kempen Dermadara bergerak di sana ITCC Pinampang dari pukul 10 pagi sampai 4 petang.
2: Di sanalah saya pergi kalau begitu.
1: Di sana kau pergi.
2: Ya,
1: ha, dekat kan?
2: Betul.
1: Ha, jadi kalau kamu orang berada berhampiran sana, kamu pergilah di ITCC Pinampang.
2: Ya.
1: Sebab difahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Jadi
2: dari jam 10 hingga jam 4 petang, 10 pagi 4 petang.
1: Betul. Jadi layak juga kan komen rumah, Pip?
2: Tengoklah macam mana besok.
1: Kesihatan okey.
2: Cek dulu. Okey. Dia 25 Ogos dan 31 Ogos.
1: Betul.
2: Ha, dia bukan 25 Ogos sehingga 31.
1: Kalau begitu OT banyak kan?
2: OT banyak. Ha,
1: jadi 25 Ogos dan 31 Ogos nanti.
2: Jangan kamu datang 26 Ogos. Tidak sudah tu.
1: Iya. Yeah, jadi kau darah apa? Darah O ataupun darah Z?
2: Darah Oh kali ya.
1: Keputih ditawa kan. Jadi kalau kamu layak untuk menderma darah, pergilah kamu sama-sama bantu mereka yang memerlukan darah.
2: Di Gazil pernah derma darah?
1: Pernah satu kali saja.
2: Okey je lah.
1: Okey. Boleh kamu tanya? Boleh.
2: Dah pengsan ke?
1: Apa?
2: Dah pengsan ke?
1: Sikit-sikit lah, hampir-hampir. Sebab kita macam kurang darah, pergi derma lagi, nah tertambah kurang lagi kan.
2: Saya okay. Saya belum pernah lagi derma darah. Jadi besok mau derma darah lagi.
1: Seumur hidup belum, dah pernah lagi?
2: Belum.
1: Nah syukurlah, harap-harap derma darah. Lepas tu
2: main pickleball.
1: Oi, itu sukan baru sesapi dan hobi lah sekarang kan.
2: Ya betul.
1: Jadi kalau kamu ada hobi ataupun ada activity off day besok ataupun cuti, share-share dulu kami di 0119 490 48 48.
2: Share hobi kamu. Ya. Yeah.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Razif dan Sabah.

Utara Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1983.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, yeah. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Stantai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM, selamat malam semua. Kita sudah pun berada di jam yang kedua malam ini dan mungkin Syabib ada update untuk perlawanan Liga Super yang pertama di antara Sabah FC dan juga Stars City FC.
2: Ya, update mengenai keputusan. Keputusan berpihak kepada Sabah FC 3-1.
1: Penjaring-penjaring dia siapa tu?
2: Penjaring. Okey, untuk separuh masa pertama tadi di minit ke 26.
1: Wow.
2: Penjaring untuk Sabah FC Dan Ingham. Selepas 2 minit dibalas oleh pemain pasukan Star City iaitu Rafael Vitor. Di minit ke 29. Jadi masuk ke separuh masa kedua tadi. Okay. Minit ke 89. Pak bola Pak Junbin berjaya disambut oleh Darren Lock.
1: Betul.
2: Lepas tu minit ke 94 Pak Junbin. Kita punya pemain baru Pak Junbin berjaya menjadikan gol.
1: Jadilah 3-1.
2: Betul.
1: Tapi dengar sampai bercakap dia macam boleh buat berita sudah kan.
2: Mana boleh.
1: Terbaik lah. Okey, apapun, terima kasih untuk update. Itu antara update untuk perlawanan malam ini. Perlawanan kira pertama untuk pembukaan Liga Super Malaysia bagi tahun musim 2026-2027.
2: Kita harap Sabah FC kekal konsisten dengan keputusan-keputusan baik seperti ini.
1: Ya, kita tengok tadi penyokong-penyokong pun macam masih kurang lagi. Mungkin ada kata-kata untuk dorang, Pip, untuk perlawanan seterusnya.
2: Untuk penyokong-penyokong Sabah FC, kira-kira lah jauh kah, dekat kah. Yang penting kita sentiasa menyokong pasukan lokal kita. Datanglah ke stadium beramai-ramai untuk menyokong. Jadi pemain-pemain import nampak kita punya penyokong hebat-hebat semua. Semua turun ke stadium, semua menyokong pemain-pemain kita. Tidak kira lah apapun, yang penting rencana di dada tu Sabah FC.
1: Kalau MU boleh ya?
2: MU kalah bro.
1: Okey, apapun, kamu masih lagi boleh minta lagu sebenarnya. 3 buah lagu kan, Pip?
2: 3 buah lagu.
1: Iya, WhatsApp terus di 0194904848. Ini dia OAG Slumber Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: Kimberly, Mira dan Yang Ji, Sabah di Hatiku. Masih lagi bersama Ozel dan Syafif di sini. Dan ini info cuaca yang baru kami terima dari Met Malaysia, di mana hamparan ribut petir hujan lebat yang dijangka berlaku di beberapa daerah dan kawasan di negeri Sabah, antaranya pedalaman daerah Sipitang dan Tenom,
1: dan Sandakan, Labuk dan Sugut.
0: Okay.
1: Yang dijangka akan amaran ribut petir ini dijangka sehingga 12 tengah malam ini.
0: Ya, betul. Jadi buat kamu orang yang berada di daerah dan kawasan yang kami sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Kamu boleh dapatkan info cuaca di mana, Pip?
1: Di Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam.
0: Ya, ataupun paling senang kamu terus saja muat turun aplikasi My Cuaca. Layan terus, ini dia Nastia Rapu. Layan terus di Sabah FM.
1: Bagus, Bah.

0: guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus bas Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
3: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Ya itu dia Harry Styles As It Was. Masih lagi bersama Ozel dan Syafif di sini guys. Yeah. Okay, sekarang ini cuaca betul-betul panas kan babe?
1: Betul.
0: Jadi kalau boleh kasih kurang-kurang dulu acara ataupun sukan yang terdedah dengan matahari panas kan.
1: Banyak minum air lah. Banyak minum air. Kalau mau bersukan pun pergilah yang tempat-tempat yang berbumbung.
0: Contohnya? Sukan apa tuh?
1: Sukan gym. Gym. Yang baikon.
0: Ya, pickleball kah macam
1: pickleball
0: tu?
1: Pickleball kah, ya. Badminton kah,
0: betul.
1: Ataupun main futsal kah.
0: Jadi kalau bola sepak macam mana tu?
1: Bola sepak tu boleh juga. Cuma itulah. Pastikan jangan terlalu penat lah kan. Nanti kena stroke apa.
0: Iya, tapi susah juga kita mau cakap kalau
1: dia main malam lah, main malam.
0: Malam ah?
1: Ah.
0: Good idea juga,
1: main
0: tapi
1: malam.
0: Bayaran dia pun mahal juga lah Padang tuh.
1: Betul. Sekarang kan facility sukan semakin hari semakin mahal.
0: Kan, tapi itulah ekonomi pun begitu, tapi kita yang kena pandai berjimat, cermat, rancang perbelanjaan harian kan.
1: Betul.
0: Jadi sekarang ni musim panas masih lagi lah. Kalau sekarang ni petang-petang hoina punya lah saya bilang panas memang cukup-cukup nilah. Tapi kalau baju biasanya pakai yang cerah lah kan.
1: Ya, pakai yang cerah. Kalau suka bersauna pakailah yang warna hitam gelap-gelap.
0: Iya. Tapi kalau macam ada yang berjoging juga kan kadang-kadang kalau boleh pakai topi kah.
1: Iya, elakkan untuk terkena cahaya matahari terlalu kerap lah, sebab kadang-kadang kita tidak tahu ajal tu kan di tangan Tuhan.
0: Iya. Macam Syafif sendiri kalau dia bersukan petang-petang ataupun yang matahari kuat nih, biasanya dia pakai sunblock kan.
1: Iya betul, pakai muka. Sunscreen, pakai sunblock.
0: Betul.
1: Sebab kita nih hidup kena panjang. Jadi mesti kita pandai, mesti jaga kita punya badan.
0: Iya, jadi
1: bersukan-bersukan juga. Tapi itulah, kena tengok keadaan.
0: Betul, jadi minum banyak air macam Syafif bilang. Macam Syafif dalam sehari, dalam satu carton tuh habis tuh diminum kan?
1: Dua botol besar lah, dua botol besar mineral water tuh boleh lah dikatakan begitu kan. Kalau di Jawa Zil besukan di mana?
0: Sekarang ni buat masa ni panas kan, jadi saya banyak habiskan masa di gym lah.
1: Sama lah, yeah. Saya pun
0: gym juga.
1: Habiskan banyak masa di rumah.
0: Tapi saya selalu menengok juga lah DJ Syafif ni, dia selalu macam main pickleball. Jadi siapa-siapa yang minta ajar main pickleball boleh roger-roger DJ Syafif. Tapi kita ada pendengar ni, si Nur Zita ni. Dia cakap sini,
1: Kak Nur Zita.
0: Hai, dia bilang DJ Syafif, DJ baru di sini, kami-kami lah ni. Tiap malam di Bariya.
1: Hai Kak Nur Zita.
0: Okay. Jadi kamu boleh kasih kawan DJ Syafif sudah nanti September dia solo molo sudah ni.
1: Minta lagu.
0: Minta lagu. Dia tidak sabar nih kasih main lagu kamu. Jadi kamu boleh WhatsApp sekarang lagu-lagu permintaan. Ada banyak slot kosong lagi di jam terakhir nanti. Okey, di 0194904848. Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: petang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
2: Saya Kimi.
3: Saya Kera. Kami
4: Aras Bayu.
2: Kami dengar
3: Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang, geng.

Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: sebentar lagi. Utama 11 malam.
1: Feel it. Bagus, Pak.

tidak terluka. Ku bersemuka kena hati berubah. Bila ku berjumpa kamu rasa ingin semula. Jadi ku bertukar arah, terlalu marah. Tak dapat ku berfikir mana betul mana salah. Teruskanlah berbalah, aku mengaku kalah. Dah tiba masa aplikasi ini aku pangkah. Tak dapat ku fikirkan aku yang mempermainkan. Aku punya pilihan lain lebih menarik.

Oh, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Jadi, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus, dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahasia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

sekarang, sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal

0: jiwa, nikmatilah rasa cinta.
1: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus.

0: guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
1: Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal

0: Hai, saya Kimi.
1: Saya Kera. Kami
2: Aras Bayu.
3: Kami dengar.
4: Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Baguslah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

bersama Dato' Awi dengan terima kasih. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah malam untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di semua frekuensi-frekuensi yang ada, MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, dan juga di semua stesen RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Sepanjang saya tidak ke udara, apa khabar anda semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Kita nak layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak. Tapi sebelum itu, salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Semoga hari ini, hari yang mulia ini, menguatkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyakkan selawat dan juga salam ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita lihatkan, baginda bukan sekadar insan yang kita cintai, tetapi contoh terbaik untuk kita ikuti. Hayati akhlak mulia, jaga tutur kata, dan sebarkan kasih sayang sesama manusia. Semoga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita di dunia dan akhirat nanti. Okey, semua dah bersiap sedia. Untuk kita bersama-sama layan ramai yang cuti kerja, kan, ramai yang kata orang tu public holiday. Jadi kita relax-relax, santai-santai untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita mulakan dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dengan hiburan berbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis di tepi bucur katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lukis dengan balada untuk Ani. Mana Ani? Oh, Ani tengah basuh baju. Siang tadi tak sempat je Ani. Ramai yang nama Ani ya. Rohani. Siapa lagi? Siapa lagi? Sarbini. Ramai yang nama Ani tengah basuh baju, tengah lipat kain, basuh pinggan, macam-macam lagi. Ada yang Ani kemas rumah lagi. Okey, 12.30 minit tengah malam. Bagi mereka yang berada di sekitar ibu negara, boleh datanglah ke Universiti Putra Malaysia UPM Serdang. Sebab apa? Sebab pagi nanti akan diadakan sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah yang diadakan pada 25 Ogos 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bermula jam 7 pagi nanti hingga 12.30 hari. Tempatnya di mana? Dewan Besar UPM Serdang Selangor. Dan insyaAllah dijadualkan akan dihadiri Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Raja Permaisuri Agong serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang menarik di sana, pengisian programnya? Perarakan kontinjen dan juga alunan selawat, penyampaian anugerah Maulidur Rasul, program bicara khas wanita serta pengisian di masjid-masjid utama dan siaran langsung menerusi RTM TV1 dan juga saluran Nasional FM serta media sosial rasmi JAKIM. Kita sama-sama meriahkan sambutan Maulidur Rasul. Saya rasa bukan saja di peringkat kebangsaan, peringkat negeri juga akan diadakan. Ramai yang hari ini tak bekerja, pagi cuti. Jadi pagi ini kalau tak pergi ke mana-mana, jom kita sama-sama bersihkan kawasan rumah kita, bersihkan kawasan kejiranan kita. Kita ajak jiran-jiran kita. Kan ada WhatsApp grup jiran kan? Cuba WhatsApp sekarang. Jom pagi nanti kita bersihkan kawasan rumah kan? Kita buang tintin yang bertakung air, yang boleh membolehkan nyamuk Aedes membiak. Kena bersihkan. Kita kalau kawasan sekitar rumah kita bersih, insyaAllah kita terhindar, mungkin terhindar daripada berbagai penyakit. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Mana ada geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus beribu-ribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lah, Mak. Boleh tak ada nak makan, Mak?
1: Ya Allah. Nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
2: Ya Allah, Noh! Hey, apa kau buat ni, Noh? Baru ucap, Noh. Bawa istighfar.
3: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
4: Tertekan sangat, tau tak? Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buat aku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
3: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
4: Dah berpisah, makcik itulah kerja. Ubi, kangkung, pandan. Ha, daripada situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama. Jangan toleh belakang.
5: Kalau hari ini pun Mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan Mak. Terima kasih, Mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajaran Mak. I love you, Mak.
3: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah hari. Istimewa hanya di Nasional FM. Madani dihayati, Umah diberkati. #penyiaranjati

Lavender dengan seruan. Marilah kita ikut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bersua dan melihat wajahnya, tapi kita akan terus mengingati baginda dan kita akan mengamalkan sunah-sunah darinya. Kita akan sambung perjuangan baginda walaupun kita tidak pernah bersua, tapi kita tidak pernah kecewa kerana Allah dan Rasulnya sebagai pembela. 12.46 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, sampai pukul 6 pagi nanti menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Jadi berita baik untuk rakyat Selangor. Sebab apa? Sebab Kerajaan Selangor telah pun mengisytiharkan 1 September nanti sebagai cuti peristiwa, sebenarnya dengan kejayaan kontinjen negeri itu muncul secara keseluruhan Sukan Malaysia Sukma 2026 yang berlangsung di tempat sendiri di negeri Selangor. Jadi Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syahri mengumumkan perkara itu pada Majlis Penutup Sukma 2026 yang berlangsung di Aneka Wong SA Central malam tadi. Dan pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri sebenarnya kepada seluruh kontinjen Selangor yang telah pun mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada temasya berkenaan. Jadi 1 September cuti, 31 Ogos cuti, sambung cuti lagi untuk rakyat Selangor ya. Kuala Lumpur tak ada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kena kerja macam biasa, macam saya juga. Well, terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ramai yang dah melaporkan diri. Terbaiklah anda semua. Ini memang geng-geng buruh hantu tegar. Direct dari Sabah, UPS dari Kuala Terengganu. Kita ada Elbiana Rosiliana. Kita salam bersyukur bahagia yang selalu rasa manis dan cukup pahit. Oh, kenapa nak rasa pahit? Dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak, Zabidi Ahmad Trono. Dari Tachok, dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nabi Noah As, Jali, Pak Is, Kepen, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Mak Subihi, Fazia G, Adika Vagran, Nenek Ani, Juria Jaafar, Muhammad Faisal Mustafa dari JB, Marsa Saleh juga turut hadir, Nida Wahidah dari Senai JB, Matahari Bersinar, Chang Lun, Kedah. Kita ada Syah Syaz, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, Bidah dari Salju, Iskandar Putri Johor, Juas Mizi Abdullah hadir. Dia katanya salam Maulidul Rasul dari Kota Mekah. Selamat beribadah ya Juas Mizi Abdullah, Rohatun Atun, PK Amin dari Bukit Beruntung, Selangor, Hasna Surani, Lin Roslinda, Janet Zain, Ramlah Din, Nani Ani, Ramlah Din, Jamak Loha, siapa lagi, Ila Enriquez, Fatia Salih, Alfred Lemert, Ramlah Din, Noah Selinda, Ishak, Anita Sabah Hassan, Muhammad Jasni, Mon dari Kuching, Sarawak, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu, Terengganu, Hamdan Arifin, Mazlan Maria dari hospital, okay. Cik Ma dari Perlis, Aini Sofia, Abdul Jalil Tahir. Kita ada siapa lagi? Abang JJ Kemas, Muhammad Yusof dari Terengganu, Bidi Abdullah Fatimah, Mazura Rahman, adik Abigail, Nur Isa, Rang Rodong, menghala ke Sungai Buloh. Okey, hati-hati yang sedang memandu pada waktu ini. Pilot-pilot darat juga, hati-hati. Semoga sampai ke destinasi anda. Pilot-pilot darat, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Mantap. Saya dengar. Saya nampak dalam mangkuk ajaib itu. Jangan main-main tau. Saya ada mangkuk ajaib. Okay, semua okey lagi? Terus beribur lagi. Lagu-lagu rancak sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bercukai tel. Ini dia Mus dan juga Wings dengan Blues Ular Sawah. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: tumpah kasih dan Tuan setia kita negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM.

Tak lekat dengan Spin of the Bone. Membawa kita ke 1.5 minit pagi. Sekejap je masa berlalu, dah sampai di jam yang kedua Nasional Game Berhantu kan. Pertemuan hari ini hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabi awal 1448 Hijrah. Salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim juga menzahirkan ucapan salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini ya. Dan ucapan ringkas dizahirkan melalui hantaran di Facebook rasmi Baginda Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia yang dijadualkan berangkat menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat kemasan 1448 Hijrah 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang awal pagi nanti. Dan sambutan bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati dijadualkan bermula 7.30 minit pagi dengan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontingen kementerian, agensi dan juga badan berkanun dijangka menyertainya ya. Okey, geng yang berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Kita tengok dulu keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut putih, hujan lembap dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kantan di jajahan Tumpat, Kota Baru dan juga Bacok, Terengganu, di Kemaman, Sarawak, di Sariki, Muka, termasuklah di Tanjung Manis, Daru, Bintulu, Miri dan juga Subis, Kapit di Belaga sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mereka yang laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok. Oh, siapa yang ada akaun TikTok, jom sama-sama kita memeriahkan live TikTok Nasional FM. Tasmanian Devil, salam dari Beach Road, Singapura. Terima kasih geng-geng berhantu. Nizam kata Senai Johor tak hujan. Kita ada Halimah Ahmad, Hayati Ahmad, kita ada Zahirlah Roh Ismi Pal, Fikri 92, Ita Chor, Rokiah 65, Nizam Bandar Tenggara, Nur Aziza Asang, Henry Han, Jumai Kromo, Kupu-Kupu Beracun, Nur Jan 59, Nizam Karkun, kita ada Rohaya juga, Rimi 78, Rasira Rais, Ami Saujana, Nolia Ramli, Muhammad Fikri, Ati 80, Ida Khairi dari Golsen, katanya tengah kemas rumah waktu ini. Ui, mantap. Kemas rumah ha. Alan Burger, Geni Drive Pening, ada Hasna Idrus, Masya Ijam, Diamond 85, Remy Harada. Kita ada juga Zaitun, Ahmad Nurul Amri, Rita Nasir 84, Lavender Girl, Kasudah Boro, Abang Lori, Ilda Wati, Comoti Tusaya, Katina Abdul Karim, Nur Cahaya dari Perlis, Mak Tok, ada Rohatun, Raja Tengku, FMZ, Jun JR, Wan Besar Tok Wan dari Sri Kinta, Ipoh Panas, dia panas dekat luar, jangan panas dalam hati, Tiki, Tika Tiki Taka, Putri Lilin juga terus bersama-sama. Siapa lagi, siapa lagi yang melaporkan diri? Saya suka ke udara ke nama-nama anda semua. Mansur Ahmad, Fizuddin Azri, Abang Wan pun main hadir. Masih lagi pegang sepanah ke Abang Wan? Yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus layan lagi lagu-lagu hiburan berbagai rentak. Tadi kita dah layan lagu hentak-hentak kepala kan. Jadi kita buka warung joget kita sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita nanti. Dia Delisha, Mak Bedah pun Mak Datang ni. Oh, Mak Datang. Okay, jom lagu ini pula. Cintan Fawzi Mawzuki, liri oleh Hermantino, Raja Iman dengan Jejaka Idaman. Ada yang tengah mengelamun, berangan-angan je menantikan Jejaka Idamannya.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati.

Kakak Ana Dilda akan membawa kita ke 1.28 minit pagi. Masing-masing kalau dengar lagi Hindustan semuanya berjoget. Yang tengah gosok baju, yang tengah macam-macam lagi, yang tengah lipat kain pun berjoget. Kain tak siap dilipat, joget dahulu katanya. Bagi segar-segar mata, ya. Tak apalah. Berjoget pun salah satu senaman sebenarnya tau. Tapi jangan terlebih pula, nanti sakit pinggang kan. Maklumlah, kita ni dah makin lama, makin remaja purba kan. Goyang sikit je, pinggang terseliur lah, macam-macam lagi. Okey, semua okey ya. Saya juga nak bagi tahu mengenai perkara ini. Sangat-sangat penting sebenarnya sebab kita berada dalam tahun melawat Malaysia 2026 kan, dan Malaysia merekodkan lebih 21 juta ketibaan pelawat antarabangsa pada separuh masa pertama 2026, meningkatkan 2.5% meskipun ketegangan geopolitik di Asia Barat menyebabkan 4,111 penerbangan berjadual ke negeri Malaysia dibatalkan. Jadi Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing menyatakan turisme Malaysia dan juga Jabatan Immigration menunjukkan sebanyak 21 juta ketibaan direkodkan antara Januari hingga Jun, meningkat 514,000 ketibaan ataupun 2.5% berbanding 20 juta yang dicatatkan dalam tempoh sama tahun lepas. Bagaimanapun, kadar itu adalah pertumbuhan terendah bagi tempoh sama sejak pemulihan pasca pandemik bermula, dengan ketibaan 26 daripada 50 prasaran sumber utama mencatatkan penurunannya. Dan kita mengharapkan semakin ramai lagi lah pelancong-pelancong datang ke dalam Malaysia, pelancong luar negara. Itu dapat merancakkan ekonomi negara kita. Bukan saja ekonomi negara, malah ekonomi setempat juga. Peniaga-peniaga kedai makan dapat kesannya. Apa lagi? Peniaga-peniaga kraf tangan. Kita mengharapkan tu lah. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, tugas kita mudah saja. Jaga kebersihan dalam negara. Saya percaya hari ini ramai yang mengambil, kata orang tu, peluang untuk lepak tepi pantai bersama keluarga dekat tepi-tepi sungai, air terjun dan sebagainya. Nak healing-healing bersama dengan keluarga. Makan-makan tepi pantai kan. Makan tu tak salah, bagus. Makan bersama dengan keluarga yang tak bagus ni, anda tinggalkan sampah sarap. Itu yang kita tak mahu. Siapa-siapa yang nampak mereka yang buang sampah merata-rata, tolong tegur ya. Tak kisah dia nak marah kita ataupun tidak, ambil sampah tu bagi dekat dia balik. Nah kakak, nah abang, ni sampah awak bawa balik. Kalau tak nak bawa balik, buang ke tempat yang sepatutnya. Jangan tinggalkan sampah sarap. Ini negara kita, kalau bukan kita yang nak jaga kebersihan, siapa lagi yang nak jaga? Bukan marah. Saya tak marah. Saya tak marah. Saya cuma bagi nasihat je, mengingatkan diri saya dan juga diri anda semua. Okey, Nisa Jelentut Faham melaporkan diri bersama dengan saya. Bowan 843, kita ada Sony Wong, IIPHY, Ahmad Jamil, Wan Baling, Siti Fatima, TikTok ada Manja 0914, MCG Zula, Kampung Girl, Cempaka Biru, Sazdizawati, Caramel Latte, ada Black N, Carol Anwar, ada Nasri, Bunga, Hasi Iskandar, The Black Queen, Aspero, Cini hadir. Siapa lagi yang hadir? Cepat. Mana lagi geng-geng Burhan tu? Mana lagi? Oh, kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pilot-pilot darat, terutamanya pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu taksi yang menjadi duta-duta kecil kan. Kepada pelancong-pelancong Damper Brunei, Usap Teluk Mas, Selama Perak, Fiza Riza dari Taiping, Atia Zuriati, Imanina Irdina hadir, ada Naskah Luncur Bos katanya, Got Intense, Wisma AI Bandar Sandakan Sabah hadir, Kasut Dabur katanya busy tengah luncur perjalanan jauh. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya memang sentiasa doakan anda. Cuma yang paling penting, bila anda berada di atas jalan raya, anda bertanggungjawab ke atas keselamatan diri anda dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Okey, janji dengan saya, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kalau bersama dengan saya lah, dari Geng Buruh Hantu.
waktu-waktu begini sudah tentunya kita akan bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood kepada lagu-lagu lagu-lagu kenangan kita, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi pucuk katil. Mungkin ada lagu yang terimbau segala memori pahit manis yang anda lalui. Tapi apapun, kita kena bersyukur lah bila kita rasa bahagia. Kerana yang kerana segala kenikmatan itu tidak kekal lama sebenarnya. Bukan kekal lama, bukan kekal mutlak. Yang kekal selamanya adalah kenangan. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah mendampingi diri kita. Doakan supaya kebahagiaan itu wujud untuk semua merasainya. Dan kenangan jugalah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan banyak mengajar kita tentang pahit manis getirnya perjalanan hidup. Kenangan banyak juga mengajar kita tentang kebaikan. Kenangan juga mengajar kita tentang keburukan. Kenangan juga membuatkan kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Sari Amri, persembahan Ari Sariwatan. Cinta tak kenal siapa. Ya betul, cinta tak kenal siapa. Tak kenal usia, tak kenal tua muda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zon.

Baik, cinta yang menyala itu bertindak sebagai jantung sebuah berhubungan lah ya. Memberikan denyut sehingga hubungan itu dapat hidup hingga detik ini. Begitulah yang mahu digambarkan dalam lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Joey. Aero dengan 77 Rindu membawa kita tepat jam 2 pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasunan Gemburu Hantu. Anda bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alim Syed Alif, berbaki 4 jam lagi untuk Nasional Game Berhantu, pertemuan Selasa 25 Ogos 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Oi, semangat ha. Moga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, sebab anda nyambut hari lahir tahun ini bersama dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersama dengan Maulidur Rasul. No. Jadi semoga ceria selalu. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, kita juga jangan lupa untuk salurkan maklumat jenayah di tempat anda kepada pihak yang berkuasa ya. Dan kita juga digalakkan untuk manfaatkan rondaan telefon pintas sukarela VSP tau, sebagai saluran tambahan untuk menyalurkan maklumat kepada polis, termasuklah berkaitan dengan jenayah ataupun perkara mencurigakan. Biasanya kalau kita gunakan VSP ni, selalunya apa? Selalunya pada musim perayaan ya, untuk memaklumkan mengenai rumah yang ditinggalkan ketika pulang ke kampung kan. Jadi kalau kita ada VSP ni, sepatutnya masyarakat menggunakan saluran itu dengan betul lah kan. Memang aduan dibuat kata orang tu secara fizikal di balai, namun platform media sosial hari ini juga menuntut kita bekerja lebih keras dan juga proaktif. Ini termasuklah isu itulah ditangani cepat dan juga proaktif demi keselamatan awam semua ya. Kita semua juga digalakkan untuk mendaftar dan juga menggunakan VSP bagi membantu polis mendapatkan maklumat lebih cepat, lebih tepat. InsyaAllah jenayah, kita sama-sama lah membendung jenayah yang berlaku di sekeliling kita. Jangan biarkan jenayah berluasa. Ini Malaysia, kita mahukan negara kita terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita dah memasuki tahun ini kemerdekaan tahun yang ke-69. Jadi 69 inilah kita mahu semua rakyat Malaysia menjaga negara kita dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi untuk Kak Ma, selamat pagi juga Puteri Dadisha, Burhanuddin, Amy BP, Andi 83, Nur Pining, Farias Pining, Syahriman, Sabariah Salih, Cikgu Ati, Razali Muhammad, Faizal dari JB, Junaidah Kamarin. Kita ada siapa lagi? Merpati Putih Iza, selamat. Lagi siapa lagi? Selamat dari Pontian Johor eh. Ada Ayu, Yusuf, Yusof, Cinta Adinda, Lina Marina, Jojo, ada Nan Cik Will, Simon Jaumis, Siha Mariami, ada Anwar, Semah Meon, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, ada Jijo juga, ada Abang Zai dari Brunei. Terima kasih Abang Zai, terima kasih mendengar kita di Brunei. Ajit 8189, Wawa Je, terima kasih yang hadir melalui live TikTok. Jadi tapping like-nya kena kasih padu ya. Hari ini kena kasih padu. Lagu pula semakin pagi semakin padu, percayalah. Bawa tak bahau juga turut hadir bersama-sama. Okey. Kita nak sambung lagi berhibur. Ada yang tak sabar lagi nak menangis tapi bujuk katil. Dah 2 hari katanya tak dapat menangis tapi bujuk katil. Okey, hari ini kita sama-sama menangis. Dengan hashtagnya turun untuk cinta hati, kita teruskan berhibur menerusi Nasrul Hakim Berhantu. Persembahan daripada Isya, sebuah lagu berjudul Nurani. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini, tapi lagu ini sangat-sangat sedih sebenarnya. Sama-sama kita hayati. Teruntuk cinta hati di Nasional FM, sentiasa di hati.

bersemangat kembali Spring dengan Cempaka di Rembulan. 29 minit pagi. Ada yang sedang merindukan seseorang. Ada tiga fasa rindu sebenarnya. Kalau kita lihatkan, rindu kepada seseorang yang dia telah pun pergi menjauh dari kita, tapi dia ada cuma menjauh je. Rindu kepada suasana, kadang-kadang kita rindu pada suasana, pada memori. Kadang-kadang ada lagu juga yang membuatkan kita teringat kepada seseorang. Tetapi fasa yang ketiga ini sangat-sangat menyakitkan, iaitu rindu yang paling perit, iaitu rindu kepada insan yang telah pun tiada di dunia ini, rindu yang tiada penghujungnya. Sebagaimana lagu yang digambarkan dalam Cempaka di Rembulan, Harum Subuh di Hati, Salam Kasih di Taman Hayat, Nurani, termasuk lagu Cinta dan Air Mata, itu semua lagu rindu kepada mereka yang telah pun tiada, mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Apa yang perlu kita lakukan? Bersedekah untuknya. Al-Fatihah dikirimkan. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk mereka yang berada di Pantai Timur, terutamanya di negeri Pahang, untuk kita sama-sama semangat, semarakkan semangat aspirasi Malaysia 2026 ya. Kita meriahkan semangat aspirasi Malaysia 2026 bersama dengan Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Ini sebelah zon Pantai Timur. Ada yang bertanya saya, bang, RTM tak buat jelajah aspirasi Malaysia ke sebagaimana sebelum-sebelum ini? Kita buat, cuma kita berlainan konsep saja. Kita melalui zon Pantai Timur, semalam zon Selatan. Zon Selatan melibatkan National FM pun ada juga, melibatkan Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM. Dan untuk di sebelah Pantai Timur, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM akan melaksanakan ataupun melakukan semangat aspirasi Malaysia 2026 pada 27 Ogos Khamis ini, bermula 9 pagi hingga 3 petang, bertempat di mana? UTC Kuantan Pahang. Jadi berbagai aktiviti menarik menanti anda di sana, antaranya DJ Corner Pahang FM, pertandingan Chili, pemeriksaan kesihatan. Ini paling penting, saya sangat-sangat suka ni, pemeriksaan kesihatan. Pergilah periksa, kita check gula dalam badan kita, kolesterol kita, darah kita tinggi ke rendah ke. Pertandingan Warner juga ada, pameran dan juga jualan penaja, kaunter PTPTN dan banyak lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik diri kita untuk negara kita. Jumpa anda di UTC Kuantan Pahang. Yusof NAC dari Perodua Tinton. Oh, jangan lupa tau, ramai yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Meskipun ramai yang bercuti, tapi ramai juga yang mencari rezeki. Ada Askit Hazrizah Bahar dari Ipoh dan 6979, Anwar Mislai, Alifah Imani, Nurhana Mansur, Sania Muhammad, ada Asmadi Alul Gajah. Nisan Isi Jusuf tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bertugas Muhammad Saufi, Pok Yah Chong Chodi, Tiger Aini, Intan Liana, ada Ana Umi Zam 67, Bro Amir. Okey, ada Z juga, Anggun kata salam Abang Manis. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, selamat. Ramai yang baru bangun tidur. Oh, baru bangun tidur eh. Tadi mimpi apa? Mimpi indah ke? Erwin Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Ramai tau mendengar kita di Riau. Ini bermakna nasional yang berhantu mendunia. Bukan saja dekat Riau, dekat Australia pun ada. Dekat kedutaan London pun sedang mendengarkan pada waktu ini. Sungguh, Eti Susana juga sama pagi untuk anda. Okey, lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada yang katanya dari Korea. Okey.

Umi katanya, you baru terkejut dari tidur ni. Oh, terkejut sebab apa? Sebab mendengarkan suara ini. Jangan marahkan pemilik suara ini ya. Saya bukan niat untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tapi saya ada di sini untuk bersama-sama dengan anda, untuk menghiburkan anda. Junior derhaga katanya, kayu-kayu apa manis. Berkat bandel, official juga terus hadir. Okey, kumbang malam juga terus bersama-sama. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Kalau dulu kita panggil dia sebagai Kak G kan, sekarang Tok G. Ya. Datuk Zian Azin baru saja terima anugerah Datuk dari Negeri Melaka semalam kan. Jadi kita bersama dengan Tok G, terlerai kasih. Terus layan game berhantu.

Lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, iklim dengan Budi. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam hari ini sekejap je, pejam celik dah pukul 3 pagi dah. Pejam celik kita melangkah di jam yang keempat untuk nasional yang berwaktu. Berbagi 3 jam saja lagi untuk kita terus bersama-sama. Jangan lupa terus teman-teman ya. Ramai geng yang berwaktu tak tidur lagi ni. Ada yang berbangun tidur. Tak apalah, tertidur awal. Nak buat macam mana kan? Kemana destinasi anda 31 Ogos nanti? Kalau di ibu negara, mungkin ada juga yang nak datang ke Putrajaya untuk sama-sama menyaksikan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jom kita sama-sama memeriahkan dataran Putrajaya. Jangan risau, boleh parkir kereta dekat mana-mana, kita gunakan MRT je. Sebab perkhidmatan transit aliran masa MRT beroperasi 24 jam 30 hingga 31 Ogos 2026. Jadi tak ada masalah pengangkutan awam sebenarnya. Dan kalau mereka berada dekat Putrajaya tu, perkhidmatan teksi air percuma. Bukan senang tau nak naik ini. Teksi air percuma sebagai mod pengangkutan alternatif, peluang kepada pengunjung menikmati keindahan pusat pentadbiran negara. Jadi kita sama-samalah memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hari Kebangsaan, Hari Merdeka yang ke-69 tahun. Oh ya, jangan lupa kibarkan jarum gemilang. Saya tengok masih lagi lah. Kita berbaki kurang lebih 6 hari lagi untuk kita menyambut Hari Merdeka kan. Jadi ada juga yang belum lagi mengibarkan jarum gemilang. Kita menyasarkan satu rumah, satu jarum gemilang. Juga di tempat-tempat kerja anda, di premis-premis perniagaan, dekat lori, dekat kenderaan pun boleh. Lori, bas, teksi, apa lagi, grab, dekat kenderaan persendirian, dekat motor pun boleh letak kan. Beli yang bendera yang kecil tu kalau dekat motor. Jadi sama-sama kita semarakkan semangat kemerdekaan negara kita. Kita cintakan Malaysia, bumi yang berdaulat. Selamat pagi, Izan yang melaburkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Ida 64, Cik Mas juga, Cik Lee memberikan salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rinova juga tak tidur lagi. Misi 85 yang berada di Mekah Al-Mukarramah, selamat beribadah Mizi. Doakan kami di sini, rakyat Malaysia sentiasa aman ya. Mek Era, Abi Hashim, Chef Zag, ada Kori, Cik Bida, Abah Tom, dia kata kabari Bang Manis. Alhamdulillah, syukur, waras. Hong Jawa ngomong waras eh. Mia Tito, Abalung Awang, ada Ina-Ina, Suliza Liza, Kudin, Pim Pim Pom Pom, mantap. Hari ini ramai ke abang-abang lori ataupun pilot-pilot darat Malaysia cuti ya? Sebab kurang melaporkan diri bersama dengan saya. Masura, ya hadir. Pasang bendera jenis magnet dekat kereta. Ya betul. Lagi senang kan, dia tampal dia kan. Tak payah kan, dia nak risau-risau dia jatuh ke tidak. Ada Kina juga, dia kata selamat pagi. Bukan malam lagi, dia kata selamat malam. Pagi dah, dah 3-3 minit pagi dah. Izzat kata ada ni dalam perjalanan ke Pasar Borong. Suhaizat, Nori Halim, Abang Tanker, pom pom pom. Nampak saya seru je pilot darat, semuanya masuk. Itu yang mantapnya tu. Geng-geng pilot darat se-Malaysia. Linda Kitchen dari Kelang. Hashtagnya tu untuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Persembahan Syimar dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Kimberah tu di Nasional FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Tia. UKIS dengan Tergamak Kau. Ada yang kata tergamak bermakna sebutan lagu kejam-kejam, rasa dah menangis dan ni tisu dah habis 3 kotak. Yalah, nama pun kita mengimbau kenangan berusia lagu-lagu menangis tapi bujur katil kan. Mestilah lagu kata orang tu kejam-kejam je kak. Okey, 3.27 minit pagi waktu ini. Salam tajud untuk anda yang baru bangun. Yang bangun lakukan solat tahajud dan sebagainya. Kita sentiasa bersyukurlah bersyukur atas rahmat Allah SWT. Masih lagi bernafas di muka buminya Allah ini. Untuk kita teruskan kehidupan, untuk kita terus lakukan kebaikan, terus buat baiklah. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang, kita buat baik pun orang kata kita, apatah lagi kita buat jahat. Sungguh. Tapi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita lah. Saya senang je, bagi saya, bagi mereka yang suka mengata orang, suka menjaga tepi kain orang, hidup mereka tidak sempurna sebenarnya. Jadi kita kena sedar diri. Kalau hidup kita tidak sempurna, jangan kita mengata orang. Siapa yang mengata orang, bagi saya hidupnya tidak sempurna. Tak percaya, tengok balik kehidupan dia, sempurna tak? Kerana manusia yang sempurna, orang yang betul-betul sibuk dengan diri sendiri, tak ada masa sebenarnya nak mengata orang, nak jaga tepi kain orang. Betul, tak ada masa sebenarnya. Jadi bagi mereka yang mengata orang, hidup mereka tidak sempurna. Jadi kalau anda rasa anda sering mengata orang, anda lihat kehidupan anda, semestinya kehidupan anda tidak sempurna. Jadi jangan mengata orang. Jom kita semarakkan lagi semangat kebangsaan, jiwa Malaysia kita. Kita bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik kita dan juga kecintaan kepada tanah air sempena Hari Kebangsaan tahun 2026. Di mana? Bertempat di mana? Di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Pukul 9.30 malam 30 Ogos 2026 ada kita sama-sama saksikan Majlis Amanat Perdana, Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Saya rasa ada banyak pengumuman yang menarik itu. Jadi sama-sama kita nantikan apa yang mahu disampaikan amanat oleh Perdana Menteri dan juga pengumuman-pengumuman yang mungkin memberikan keceriaan kepada rakyat Malaysia. Daripada berbagai kaum, budaya dan juga latar belakang, kita berdiri sebenarnya sebagai satu bangsa Malaysia. Sama-sama kita terus semarakkan semangat kemerdekaan dalam dalam jiwa kita. Fauzila Sim, Zulaika Azurin, sama pagi. Kita ada Jilong juga, Yong Izan, Nazri Haji Uli, Farid Abdullah, Badang Bukit Bintang, ada Azhar, ada Mar, Abel, Farhan. Dia katanya burger masih on lagi ni bang. Oh ya, saya kita lupa nak tegur peniaga-peniaga burger se Malaysia macam mana hari ini. Kalau boleh lanjutkan terus burger tu sampai pukul 5 pagi. Ada yang tengah kemas-kemas dah tu. Jangan risau, Malaysia ni, orang Malaysia sekarang tak tidur tau. 24 jam ada je orang, ada je yang nak beli burger, ada je yang lapang waktu-waktu begini kan. Terutamanya bagi mereka yang tengah bekerja. Iris Chomeh, sama pagi. Isa-Isa, Ain Salih, Mariana Zinon, Mai Raihan, Croatian, Ungu Violet, Purple, ada H juga. Mantap semua. Malah Acin yang hadir, yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak hadir. Tentunya dengan TV-TV lainnya, kasih padu Jamilah 79 yang memberikan salam. Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam Adam, dia kata salam apa manis. Okey, jom kita sambung lagi berhibur. Waktu ini seperti biasa, kita hentikan dulu seketika menangis tapi bercukur hati sebab kita berikan laluan untuk koleksi 80-an. Koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu dan lirik cuitan Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu lama tau, 1982. Terus layan GBH.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.

0: Fresh yang sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil, baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa juga sambil-sambil dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini. Jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak, salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaAllah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apalagi tandanya? Tandanya apa? Dia merasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan hatinya itu terasa berat untuk melakukan maksiat. Nah. Kalau ini sudah mulai ada dalam hati kita, sujud syukurlah banyak-banyak, bukan pula memenembirang ya status sana, status sini. Ya, macam bilangnya apa? Kalau enggak solat enggak tenanglah. Enggak payahlah cita sama orang. Ya, kalau hal-hal begitu tu, tak payah share lah. Itu bukan membawa dakwah, itu lebih kepada ujub, lebih kepada riya. Ya, wal'iyazubillah. Kalau itu ada dalam diri kita, simpan, keep it up, bilang orang putih. Ya, jangan dicita sama orang. Apa ukurannya? Hati kita rindu mau taat. Ya Allah, tak sabar kita. Lepas satu muka surat kita baca dengan tenang, kita tutup. Bila ada masa lagi ataupun masa yang kita tentukan tu, cepat-cepat kita buka lagi satu helai. Apa itu? Ya, bukan surat kabar. Ya. Apa satu helai itu? Al-Quran. Contoh ini. Demikian juga kalau sudah sedekah, tidak sabar. Tunggu sebelum azan subuh bangun, dia autodidak sudah, dia cari mana-mana mahat tahfiz kah, sekolah-sekolah

0: Dan harian itu menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia kerja, dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk, tapi dia melihat dengan mata syukur, dengan mata yang lapang, mata hati lah maksudnya ya. Ya, dia dapat syukur, ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja. Allah yang mencampakkan itu, dan ini dalam hati manusia, termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh, bila disuruh buat sesuatu, dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita, mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasih dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tidak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tidak, macam tidak siup bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik, ya. Asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan. Kita rasa macam tidak berapa siok lah. Ya Allah, bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, nada orang mau berkawan sama kita. Betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan, lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai, ya, menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia, ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air, tapi siram dia dengan, teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah, teruskan, ya, nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat, ya. Maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia. Jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Qulna ihbitu minha jami'a.

Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah.

0: jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, suruhku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran My Free View 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: dengan info masih semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go. Evo 6.11. Sanakan FM bersamamu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, Evo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Toto.
1: Salam Maulid Rasul untuk semua.
0: Ya, hari ini hari Selasa 25 Ogos 2026. Bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
1: Okey, selamat bercuti kepada yang bercuti. Yang sambung tidur, mungkin ada yang sambung tidur nih. Dia bilang
0: kuat-kuat pula kau cakap yang bercuti. Kau terasa hati kan tak bercuti?
1: Biasa sudah cap.
0: Tapi kau punya intonasi itu macam marah.
1: Nah, dia kadang-kadang kan sampai kau yang dah tahu bah, kau cuti kah? Hari ini hari apa?
0: Awak lupa.
1: Awak dilupa sudah.
0: Nyanyok betul.
1: Hari-hari ya, macam hari biasa.
0: Tidak apa-apa pun kepada semua, kami akan bersama dengan kamu sampai pukul 11 pagi nanti. Kita juga akan perbanyakkan selawat Nabi kan, memandangkan hari ini
1: Maulid Rasul Angkol. Lagu-lagu dakwah semualah.
0: Jadi kamu santai-santai saja di posisi. Kamu dengarkan Senakan FM macam biasa menerusi FM 90.1 dan juga boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik.
1: Kita juga ada ceramah khas hari ini kan. Tapi semuanya kita akan kongsikan dari masa ke semasa lah.
0: Baiklah, jom kita berhibur. Kejap lagi info cuaca Senakan FM bersama Bu.

0: Info cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Sanakan FM bersamamu.
2: Ivo bersama dengan geng Agai Syaf dan Angkol Totong. Okay. Info cuaca hari ini, Angkol.
3: Hari ini Angkol secara ringkasnya ke empat daerah memiliki ataupun
4: memiliki ya.
3: Bukan memiliki lah. Diramalkan. Diramalkan cuaca yang sama. Pagi sama malam diramalkan tidak hujan, Syaf.

0: kawasan yang untuk orang yang santai, relax kan. Kau main sana hari tu ada timbul buaya.
1: Ha?
0: Kan di sana hari tu.
1: Kau sama buaya mah sama muka juga wah.
0: Tidak. Aku insem sikit.
1: Baru-baru tu nampak roti Baghdad terus nampak muka kau.
0: Di mana kau nampak roti Baghdad?
1: Mana yang di Batu Tujuh kah?
0: Kau nak pergi Bali?
1: Bapa,
0: Bali. Nanti kau hantar sama aku.
1: Nampak muka sisap keluar sini juga. Baghdad.
0: Jadi pagi ni tiada hujan ya?
1: Tiada hujan.
0: Tempat-tempat daerah.
1: Pagi dan malam tiada hujan. Petang sajalah tempat-tempat daerah ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan kalau kita tengok cuaca sekarang, ya lebih kepada hujan sebelah petang sehingga malam lah.
0: Iya. Okey. Jadi itu info cuaca hari ini. Senaka Deva bersama.
2: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Senaka Deva.

0: Sekejap lagi kita ada berita Sabah FM 6.30 minit pagi. Lepas tu geng Agai akan kembali. Ha, ada info kami kongsi juga. Angkol, ada pesananmu untuk yang bersarapan pagi secara ringkas dan padat.
1: Bangunlah kamu pagi-pagi pergi sarapan, bukan sambung tidur. Ada yang sambung tidur sampai 10-11 pagi. Kudon pasal cuti. Jangan begitu. Kasih biasakan diri kamu bangun awal terus.
0: Iya.
1: Ha, selalunya orang yang bercuti ini dia akan bangun awal. Kebalik. Yang masa bekerja kalau boleh nak bangun. Nah, gitu lah itu.
0: Iya, banyak nih aktiviti nih.
1: Angkau pun heran.
0: Hari ini kan Maulid Rasul. Ya, mungkin betul. Ada banyak juga program yang kita boleh sertai, okey? Kita jumpa selepas ini Seragam FM bersamamu.

0: jangan tak apa cinta.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sentakan FM.
1: Ya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syok-syok lagu kena putar loh.
2: Nah kan, kau indah percaya.
3: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
4: Sandakan FM bersamamu.
5: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
6: Okay,
5: salam Maulidur Rasul buat semua.
6: Apa lagi cerita kita cakap?
5: Apa cerita hari ini kita mulakan dengan sarapan. Terutama yang bekerja, geng. Jangan kamu biar perut kosong kalau pergi kerja.
6: Betul, Uncle ingat kita mulakan dengan bismillah.
5: Bismillah juga. Bangun-bangun tu bismillah, kita doa bangun pagi. Lepas tu kita pergi mandi terus. Jangan terus pergi sarapan. Lain perasaan dia tu.
6: Nggak cuci gigi lah itu sarapan lain betul rasanya.
5: Oh iya, tapi bilang kurang bagus kun. Nggak tahu lah ada yang cakap apa.
6: Begitu ah.
5: Nggak tahu. Kau pernah try?
6: Nggak pernah try lagi.
5: Tapi kadang kan bangun pagi siap selain daripada terus minum air kosong, terus cari macam benda-benda yang manis.
6: Benda manis ah?
5: Iya, supaya macam mengasih hilang tu rasa. Yalah, tadi kalau baru bangun lain perasaan mulut itu.
6: Betul juga kan.
5: Ya, macam yang pahit sih kita rasa. Kalau kurang ada manis sedikit, oh, senyum pun terukir.
6: Senyum.
5: Oh, tak tahu.
6: Senyum pun terukir ah.
5: Ya, mestilah. Kan orang kan selalu kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Nah, lebih kurang begitulah. Dia perumpamannya macam gitu.
6: Gitu, betul lah. Kasih manis dalam senyuman. Walaupun senyuman kita itu tidak manis kan, kasih manis ya.
5: Iya.
6: Sebab bila orang tengok manis senyuman itu, manis juga lah dia.
5: Betul. Senyum itu kan sedekah.
6: Betul.
5: Baik, sekejap lagi. Laman Nurani. Sandakan FM bersamamu.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang berbahagia? Mudah-mudahan hari ini kita menguruskan segala urusan kita, sama ada urusan di rumah ataupun di tempat kerja atau di mana-mana kita berada sekarang. Mudah-mudahan kita dalam keadaan bersemangat dan berenergi, dan mudah-mudahan insyaAllah segala urusan kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengerjakannya dengan yang baik, bahkan lebih baik insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, energi, tenaga sangat penting bagi kita agar dapat menjalani aktiviti seharian kita dengan penuh cergas, semangat dan kuat. Dalam hadis menyebut yang maksudnya mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dan hari ini sangat banyak makanan atau minuman yang dikonsumsi untuk mendapatkan energi, tenaga. Ada yang dibuat daripada buah, ada juga daripada kopi, kadang-kadang daripada dedaunan atau akar-akar kayu. Kalau dulu-dulu orang-orang kita, mereka ini memakan jamu. Sidang pendengar yang mulia, tahukah selain daripada makan dan minum, di antara sumber energi kita yaitu zikir adalah sumber energi dan tenaga, bahkan asbab kepada ketenangan hati dan diri bagi diri kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah, dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha, riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajha, bahwa Sayyidatina Fatimah az-Zahra radhiyallahu anha, bahwa beliau mengadu tentang kesan keletihan akibat mengisar gandum dengan pengisar tangan. Lalu beliau mendapat tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima beberapa orang tawanan. Maka beliau pergi untuk meminta seorang pembantu. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ditemuinya. Beliau kemudian menyampaikan hasrat itu kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin menceritakan perkara tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi sallallahu datang kepada kami. Ketika kami sudah berada di tempat tidur, kami pun hendak bangun, tetapi baginda bersabda, "Tetaplah di tempat kamu." Sehinggalah aku merasakan kesejukan kedua kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu minta? Apabila kamu berdua hendak tidur, maka bertakbirlah 34 kali, bertahmidlah 33 kali, dan bertasbihlah 33 kali. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu berdua daripada seorang pembantu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tasbih iaitu Subhanallah 33 kali, tahmid iaitu Alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu Akbar iaitu 34 kali. Sidang pendengar yang mulia, di antara kebaikan zikir ini memberikan energi dan semangat apabila bangun pada waktu pagi, terutamanya kepada kaum wanita yang sibuk menguruskan rumah dan anak-anak bersama suami. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita amalkan insya-Allah, dan untuk kita sebarkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Sekejap lagi kita ada Utama 7 Pagi. Geng Agai bersama dengan Abang Syaf dan Angkol kembali untuk jam yang kedua nanti. Betul. Jadi kalau kamu menghantar ucapan, boleh WhatsApp kami sini 019-589-5858.
1: Jangan tunggu lama-lama.
0: Buka mic kalau mau bercakap.
1: Ya. Apa dari jauh siapa? Yang asal dari jauh.
0: Sikit apa tadi kau cakap?
1: Jangan tunggu lama-lama.
0: Tunggu lama pergi mana?
1: Pergi antar WhatsApp lah, apa lagi?
0: Oh, awi ini. Ingatkan pergi mandi. Ayah. Kan kau bilang mau sarapan.
1: Eh, lapar.
0: Mana tuh ada yang sedekah nih hari. Kau kan Angkol, kau bilang kau mau banyakkan bersedekah. Nggak apalah, betul, kawan-kawan betul. Office boleh.
1: Sisa mau sedekah Angkol sudah nih, alhamdulillah.
0: Oh ya, anak makan nasi kuning, nanti lah cerita.
1: Bucih.
0: Kita jumpa selepas ini. Sedekah FM bersamamu.

Berita seterusnya, Sukan Malaysia Sukma 2026 melabuh tirainya. Tuan rumah Selangor mengesahkan kejuaraan keseluruhan selepas mengumpul 101 pingat emas mengatasi wilayah persekutuan dengan lebihan 50 emas. Kejayaan itu menyaksikan Selangor merangkul gelaran berkenaan buat kali ke-10. Wilayah persekutuan di tempat kedua dengan 51 emas diikuti Terengganu 43, Sarawak 41 dan Pulau Pinang 39 emas. Sementara itu, atlet menembak Pahang Chia Zhen Hong dan perenang Selangor Eliza Tan Aishin dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati Sukma 2026. Zhen Hong meraih 9 emas dan 1 perak selain mencipta 2 rekod baharu Sukma. Eliza pula menyumbang 6 emas serta mencipta 4 rekod Sukma dan 2 rekod kebangsaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari pula mengumumkan 1 September sebagai cuti peristiwa. Bersempena kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Datuk Seri Amiruddin berkata, cuti itu sebagai penghargaan kepada kontingen Selangor. Luar negara, artifak batu berukir nama Nabi Muhammad SAW sebanyak 6 kali dalam tulisan Kufi ditemukan di tapak arkeologi Perbaani di Timur Turkiye. Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Turkiye Mehmet Nuri Ersoy berkata artifak itu dipercayai berasal daripada Menara Makam Seljuk. Pertemuan berlaku ketika penggalian di tapak perkuburan Seljuk yang dikaji sejak 2021 sekaligus memberikan pemahaman baharu mengenai sejarah rantau perkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama beberapa dekad. Jabatan Negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Syam sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria, seterusnya memberi rakyat Syria jalan menuju kemakmuran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Blas pagi. Sanakan FM bersama Mo.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai Syaf dan Akol Toto.
2: Kalau ini bikin terkejut, Pak.
1: Salam Maulidur Rasul buat semua.
2: Salam Maulidur Rasul dan selamat bercuti untuk yang bercuti dan yang bekerja, selamat bekerja juga. Kami doakan semoga semuanya dipermudahkan segala
1: pelan-pelan.
2: Urusan.
1: Pelan-pelan. Kalau ini bikin terkejut juga.
2: Mau makan.
1: Tuan rumah Selangor mengesahkan gelaran juara keseluruhan Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan kelebihan 50 pingat emas mengatasi wilayah persekutuan pada temasya sukan duit tahunan itu.
2: Jauh lah, 101 emas paling banyak.
1: Itulah jauh betul.
2: Wilayah persekutuan 51. Sabah di tangga ke-8, Cap.
1: Betul.
2: Dengan 30 emas, 27 perak, 36 gangsa menjadikan jumlah keseluruhan pingat yang dimenangi 93.
1: Tapi satu pencapaian pingat yang baik juga.
2: Baik.
1: Buat negeri baik, Sabah kita. Dan ini bermakna Selangor meraih gelaran juara keseluruhan buat kali ke-10 selepas kemenangan terdahulu sejak 1988 hingga 2016.
2: Tahniahlah kepada Selangor dan tahniah juga kepada atlet-atlet pelapis kita di Sabah.
1: Iya. Dan kita harapkan kepada mereka yang beraksi di Sukma ini akan dapat beraksi lagi untuk temasya yang lebih besar angkau lah.
2: Betul.
1: Oi, siap rindu bang ni mau busukan juga. Hai, kau ketawa begitu. Tapi kan yang bikin siap terharu semalam.

0: apabila lagu Standing in the Eyes of the World berkumandang. Oh, yang cool.
1: Kan lagu ni kan lagu, orang bilang lagu antara lagu berhantu,
0: yeah,
1: dari Ella.
0: Betul. Inilah antara momen yang buat kita rasa walaupun berbeza negeri dan pasukan,
1: betul,
0: tapi sukan tetap mampu satukan kita semua.
1: Ya, yeah, betul. Yeah. Dan lagu ini pun lagu yang menyatukan untuk semua.
0: Iya. Yeah.
1: Si lagu ikonik.
0: Ikonik.
1: Kalau bagi aku lah, angkol dari dulu sampai sekarang. Okey.
0: Okeylah. Sekejap lagi kita ada berita ringkas Senaken FM. Nanti kami akan kembali dengan menarik di medsos hari ini. Senaken FM bersama

setiap selawat, ada kerinduan. Dalam setiap kisah baginda, ada teladan. Dan dalam setiap sunnahnya, ada cahaya kehidupan. Sanakan FM membawakan ceramah khas Maulidur Rasul bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatahfiz Al-Quran Wasunnah Al-Yaqub Sandakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa pukul 7.40 pagi, dan ikuti siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Bersama kita hayati kisah perjuangan Rasulullah SAW menelan dani akhlak baginda dan menyemarakkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ceramah khas Maulidur Rasul, satu pengisian sejuta hikmah. Bersama kuasa muzik yang lebih padu, santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam berita ringkas Sandakan FM. Karnival Pendidikan Madani, ruang kepada warga pejabat pendidikan daerah menyerlah pencapaian dan pelbagai aspek pendidikan di sekolah. Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pentaksiran dan Peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Siti Hamni alias Ani Hashim berkata, seiring dengan matlamatnya memperkasa bidang pendidikan, platform memperlihatkan komitmen warga pendidikan dalam melahirkan modal insan cemerlang. Penduduk terjejas kebakaran kampung Nunuian Laut Sandakan terus menerima sumbangan pelbagai pihak termasuk pemimpin Akar Umbi. Tidak ketinggalan, Ahli Dewan Negara, Senator Dato' Anabil alias Suziana Perian turut menghulurkan sumbangan wang ringgit kepada setiap ketua isi rumah terjejas kebakaran. Dato' Anabil dalam kenyataan berkata, dengan sumbangan seumpama diharapkan dapat meringankan beban keluarga terutama menyediakan keperluan harian. Sandakan diramalkan pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita tadi disunting Salih Jikri. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dalam setiap selawat, ada kerinduan. Dalam setiap kisah baginda, ada teladan. Dan dalam setiap sunnahnya, ada cahaya kehidupan. Sanakan FM membawakan ceramah khas Maulidur Rasul bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatahfiz Al-Quran Wasunnah Al-Yaqub Sandakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa pukul 7.40 pagi, dan ikuti siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Bersama kita hayati kisah perjuangan Rasulullah SAW menelan dani akhlak baginda dan menyemarakkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ceramah khas Maulidur Rasul, satu pengisian, sejuta hikmah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فخبر sahabat pendengar walau dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua sentiasa berlimpah dengan rahmat kasih sayang Allah, dan yang paling penting keampunan Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa membasahi kehidupan kita. Sahabat yang mulia, kali ini mari sama-sama kita renung sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. 12 Rabiul Awal adalah tarikh keramat lahirnya insan yang sangat mulia, yang sangat kita cinta dan kita rindu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, kali ini saya mengajak para pendengar walau dimanapun berada, mari sama-sama kita renung, kita tenung, dan kita hayati makna rahmatan lil alamin, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat buat seluruh alam. Sahabat pendengar yang dikasihi, Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar sebagai seorang pemimpin, pendakwah atau negarawan, tetapi sebagai rahmat untuk seluruh alam. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Perhatikan sahabat yang mulia, kalimat rahmah dalam ayat ini. Allah tidak mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya rahmat kepada orang Islam. Baginda adalah rahmat kepada seluruh alam, kepada manusia, kepada keluarga, kepada jiran, kepada orang miskin, kepada anak yatim, bahkan kepada haiwan dan seluruh alam semesta. Inilah kehebatan dan keindahan akhlak Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persoalannya sahabat yang mulia bukan sekadar berapa banyak salawat yang kita baca, tetapi lebih jauh dari itu, sejauh mana sifat rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam diri kita. Karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepatutnya melahirkan perubahan pada akhlak dan hati kita. Di sinilah kita boleh mengambil beberapa pengajaran daripada nilai-nilai kesufian, bahwa tasawuf pada hakikatnya mengajar kita untuk melakukan tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan jiwa daripada sifat sombong, hasad, marah yang tidak terkawal, riya, dan cinta dunia yang berlebihan. Kemudian hati itu dihiasi dengan sifat ikhlas, sabar, tawadu, kasih sayang, zuhud, dan ihsan. Sahabat pendengar yang dihormati, mari sama-sama kita semak dan hayati makna rahmah ini. Yang pertamanya, rahmah lahir daripada hati yang bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai hati yang penuh dengan kasih sayang. Allah sebut dalam Al-Quran ayat surah Ali Imran ayat 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maka dengan sebab rahmat Allah itulah engkau berlaku lembut
lemah lembut terhadap mereka. Lihat bagaimana kelembutan menjadi kekuatan Rasulullah SAW. Baginda tidak mendidik manusia dengan kebencian. Baginda membimbing dengan kasih sayang. Dalam kehidupan kita hari ini, sahabat, mungkin ada orang yang berbeza pandangan dengan kita. Ada ahli keluarga yang tidak memahami kita. Mungkin ada rakan yang mengecewakan kita. Atau ada orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Namun, sunnah Nabi SAW mengajar kita, jangan sekali-kali biarkan kesalahan orang lain merusakkan kebersihan hati kita. Inilah latihan atau mujahadatun nafs, mujahadah an-nafs yang sering dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka berawal dari mujahadatun nafs inilah kita belajar mengawal marah, kita belajar memaafkan, kita belajar merendahkan ego kita, kita belajar berkata begini, aku mungkin benar, tetapi aku tak perlu menghina dan merendah-rendahkan orang lain. Atau kita cakap begini, aku yang salah nih, dia itu yang benar, maka aku harus akur dengan kebenaran, tak kira datang dari siapapun. Sahabat pendengar yang mulia, inilah yang namanya hakikat rahmah. Yang kedua, sahabat pendengar, mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun hubbun nabi. Antara nilai terpenting dalam perjalanan rohani ialah mahabbah, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kamu. Sahabat, ayat ini mengajar kita bahwa cinta bukan sekadar kata-kata, tapi cinta adalah rasa yang membawa kita untuk tetap taat dan setia. Kalau kita mengaku mencintai Nabi, maka cinta itu perlu diterjemahkan kepada ittiba, yaitu mengikuti sunnah dan akhlak baginda. Kita perbanyak salawat kepada Nabi, kita membaca sirah baginda, tetapi kita juga harus berusaha menjadi manusia yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana untuk mendapatkan cinta Nabi? Mari kita jaga lidah kita, kita jaga bahasa kita, kita jaga lisan kita, kita jaga amanah yang dipikulkan di bahu kita. Kita hormati orang tua kita, kita sayangi keluarga kita, kita tidak menzalimi orang lain, kita membantu mereka yang memerlukan. Itulah hakikat cinta yang sentiasa terpahat di sanubari. Yang ketiga, sahabat yang mulia, tawadu ataupun tawadu kerendahan hati. Inilah rahsia kemuliaan Nabi SAW. Baginda itu adalah manusia yang paling mulia, tetapi baginda juga manusia yang sangat tawadu. Baginda tidak hidup untuk membesarkan ego. Baginda melayan orang miskin, baginda duduk bersama para sahabat, baginda membantu urusan keluarga. Baginda tidak memandang kemuliaan sebagai alasan untuk merendahkan orang lain. Inilah nilai-nilai tasawuf yang sangat penting, yang sentiasa mendarah daging dalam kehidupan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, sebelum tirai ini saya labuhkan, mari sama-sama kita tanya hati kita masing-masing. Adakah aku semakin penyayang selepas mengenali Nabi? Adakah aku semakin lembut kepada keluarga? Adakah aku semakin mudah memaafkan? Adakah aku semakin tawadu? Adakah aku semakin menjaga salat dan ibadah?
Adakah aku semakin jauh dari sifat hasad, riya dan sombong? Kalau jawabannya ya, maka kita sedang membawa rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita banyak salawat namun masih suka menghina orang, kalau kita banyak menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi masih suka memutuskan silaturahim, kalau kita mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi lidah kita masih menyakiti orang lain, maka mari kita bermuhasabah, karena rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk disebut tetapi untuk dihidupkan dalam kehidupan kita seharian. Sahabat pendengar, walau dimanapun berada, marilah kita jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam membina jiwa yang bersih dan masyarakat yang penuh rahmat. Kita belajar daripada baginda ikhlas dalam beramal, sabar ketika diuji, tawadhu ketika dihormati, memaafkan ketika disakiti, bersedekah ketika memiliki, bersyukur ketika mendapat nikmat, dan yang paling penting menjadi rahmat kepada orang yang berada di sekeliling kita. Semoga sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah ini bukan sekadar memperingati kelahiran Nabi, tetapi menjadi asbab hati kita semakin mencintai baginda, semakin mengenali sunnah baginda, dan semakin bersungguh-sungguh mencontohi akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Terima kasih sahabat pendengar, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.